0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. POV Weekend.
1: POV Weekend, anda masih lagi bersama saya jam 8.14 minit pagi. Macam mana? Macam. Okey, baiklah. Tadi kita dah sembang tentang apa tentang POV Weekend kita hari ini, hujung minggu paling bermakna yang pernah anda lalui. Rizal daripada Puchong, hujung minggu paling bermakna masa anak saya belajar naik basikal. Saya yang pegang belakang basikal dia. Bila dia berjaya kayuh sendiri, muka dia penuh bangga. Saya pun hampir menangis kan. Jangan lupa puji anak tu. Pasal pujian tu yang membuatkan dia naik semangat tu. Tu jadi anak lelaki tu. Kita sebagai bapak, kita memang takut kalau anak kita tak macam kita dulu lah. Pasal kalau dulu kita ligat kan, tiba-tiba anak kita, yelah zaman sekarang kan, zaman gadget kan, duduk rumah main game. Sama juga yang berlaku pada saya juga. Saya ada dua anak lelaki, nombor dua dan nombor empat. Anak nombor dua tu Gadget. Tapi bila saya dah berpindah ke rumah baru, tempat baru, kat situ, pasal kat rumah lama tu, depan rumah kiri kanan semua jalan raya yang besar dan sibuk. Jadi dia takut lepaskan. Jadi di kawasan baru ni, tempat baru, rumah baru ni, di Kajang, saya rasa ni tempat dia selamat. Dan dia pun dapat jumpa kawan. Dan sekarang dia macam saya, balik sekolah, keluar main bola sampai pukul 7. Saya rasa puas hati walaupun sekarang dah hitam. Kan? Okey, baik. Mira daripada Ampang, hujung minggu paling saya ingat ialah masa kami sekeluarga kemas rumah lama arwah nenek. Wah, banyak barang lama kami jumpa dan banyak cerita lama keluar. Sedih tapi manis kan. Ni Mira, ni saya percaya ni Mira. Saya percaya satu perkara. Nak kembar rumah tu maybe makan masa 2 jam ke 2 jam setengah. Tapi oleh kerana kat rumah nenek tu macam-macam, kita jumpa barang lama kan. Jumpa gambar, jumpa album lama, jumpa gambar arwah nenek dengan arwah atuk kan? Boleh jadi 5 jam. Boleh jadi 5 jam dengan bergurau, dengan melepak semua kan. Best. Okay, Zulkifli daripada Rawang. Saya pernah ajak anak-anak memancing, tak dapat ikan seekor pun. Tapi kami ketawa dari pagi sampai petang. Kadang-kadang yang kita cari bukan ikan, tapi masa bersama. Saya tak tahulah, tapi tiba-tiba anak lelaki saya ajak saya pergi kolam mancing udang. Saya tak tahu apa yang dia cari. Mana dia tahu mancing udang tu best ke. Saya sendiri pun tak pergi mancing udang kan. Tapi jomlah, tak apalah, saya cakap tak apa, nanti kita set time, ada hari cuti kita pergi sama-sama. Saya memang akan usaha kan. Ada di kolam udang di Langat tu. Dia nampak hari tu. Balik dia mandi sungai, nampak bar dia. Jom pergi. Okey, nanti kita ada masa kita akan pergi. Pasal mancing ni kita tak boleh bawa orang rumah kita kan, tak boleh bawa mak dia. Pasal adik dia, baby tu semua, adik kecil dia kan, nanti mengganggu konsentrasi kita nak mancing. Okey. Nanti kan bukan apa, nanti mereka nak beli awal. Mancing ni perlukan kesabaran dan masa kan. Shima daripada Kuala Selangor, saya bawa mak tengok laut. Mak dah lama tak berjalan jauh. Bila tengok dia duduk tepi pantai sambil senyum, saya rasa berbaloi sangat bawa dia keluar kan. Best sangat. Mak kita tak bercakap, tapi kita kena faham sendiri lah kan. Tengok dia letih duduk di rumah, mungkin dia perlukan udara segar di luar. Dia, kalau kita offer, dia memang tak nak. Mak ni memang tak nak. Ibu dia kalau boleh tak nak menyusahkan anak dia. Kan, kalau offer memang ibu tak nak, memang mak tak nak. Tapi kita faham-faham sendiri sajalah . Azman dari Tanjung Karang, hujung minggu yang paling saya ingat ialah masa seluruh keluarga berkumpul selepas lama tak dapat berkumpul. Masa tu saya sedar sebenarnya kebahagiaan bukan tentang tempat yang kita pergi, tapi siapa yang ada bersama kita. Itulah dia. Jadi kalau tengok di sini, rata-rata bila saya ajak bersembang pasal hujung minggu paling bermakna, rata-rata semua mengatakan tentang masa bersama keluarga kan. Betul tak? Jadi kadang-kadang kita fikir hujung minggu yang bermakna mesti pergi jauh, mesti makan di tempat mahal, mesti buat sesuatu yang luar biasa. Tapi rupanya yang paling kita ingat ialah perkara yang nampak kecil makan bersama, berbual, ketawa, peluk mak ayah, bermain dengan anak-anak. Sebab akhirnya yang tinggal dalam ingatan bukan berapa banyak kita berbelanja, tapi siapa yang bersama kita ketika itu. I say man, di kesempatan ini pun saya nak ucapkan selamat ulang tahun kelahiran buat isteri saya yang tercinta. I say man, boleh eh? Ha, kan? Hari ini 27 September 2026. Ha. Ulang tahun beliau yang sekian-sekian. Ha, umur orang perempuan kena rahsia, tak boleh beritahu. Kan? Jadi saya ucapkan selamat ulang tahun kepada isteri saya yang tercinta, Hasni Datuk Akumar binti Ghazali. Oh, it's amen. Okay, jadi semoga hidup dirahmati Allah. Dirahmati Allah selalu, kan? Diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dunia hinggalah ke akhirat. Okay, kita nak beri hadiah sikit lah, eh? Kita nak beri hadiah sikit. Jom kita dengarkan lagu. Tapi apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang memberikan respon untuk POV Weekend hari ini. Terima kasih. Jom kita terus beribu. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
0: POV Weekend setiap Sabtu dan Ahad on point bermula 7.20 pagi. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Simpan dan set down cepat ke telefon kita.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selamat FM, pilihan tempat. Anda masih lagi bersama saya di Jad di Weekend Wake Up. 8.43 minit pagi. 3 JMB, Taman Medan Cahaya, jadi penerima pertama insentif Spark. Oh, ini berita untuk orang Selangor. 3 badan pengurusan bersama JMB Pangsa Puri Taman Medan Cahaya di sini menjadi komuniti strata pertama menerima insentif strata People Active Rejuvenation Community Spark berjumlah RM8,000. Exco Perumahan Datuk Borhan Aman Shah berkata insentif itu membolehkan JMB Blok A, B dan C melaksanakan kerja mencantikkan serta menceriakan kawasan kediaman masing-masing. Saya berharap melalui inisiatif ini JMB bersama penduduk dapat berbincang dan menentukan bagaimana ruang bersama di kawasan masing-masing dapat diceriakan serta dimanfaatkan untuk kegunaan komuniti. Kita tidak mahu sebab sekadar menjadi projek mencantikkan kawasan semata-mata, tetapi mahu penduduk sendiri terlibat pada dan ada rasa memiliki dan akhirnya sama-sama menjaga apa yang telah dibangunkan. Tahun ini, Datuk Menteri Besar memaklumkan program Rewang Komuniti Strata bertemakan Rewang Komuniti ke arah kelestarian komuniti Pangsa Puri diteruskan dengan peruntukan 2 juta. Itu berita semasa untuk rakyat negeri Selangor. Update terkini jam 8.40 pagi tadi. Jadi ini sangat penting ni. Kan ini sangat penting. Pasal hidup kejiranan ni kita perlu mainkan peranan-peranan masing-masing lah. Kan. Jadi bila ada inisiatif seperti ini, ia dapat lagi mengeratkan silaturahim antara kita, jiran tertangga dengan komuniti dan pihak kerajaan negeri juga kan. Okey, baiklah. Kita terus beri board nanti jam 9. Dengarkan utama 9 daripada bilik berita RTM. Selepas itu, kita terus pergi muzik tanpa henti. Budi Iklim, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Simpan dan set down cepat ke telefon kita.

0: Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar. Namun, keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa.
1: Middle powers such as Malaysia can help keep dialogue alive when major powers cannot agree. Regional organizations such as ASEAN can bring the perspectives of their people into global debates. We must have the confidence to speak for our regions, not be spoken for.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB di Pertubuhan Bangsa Bersatu Unggah di New York. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis, khususnya di Gaza berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau, tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata segera, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin.
1: We must move from reaction to prevention. And nowhere is that task more urgent than in Gaza.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab El Mandab.
1: The consequences of conflict do not stop at this source. A family in Southeast Asia has no part in this disputes, yet that family still pays the price when food, fuel and cost of living rise. Malaysia therefore urges all parties to step back from escalation.
0: Dalam perkembangan berkaitan, menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Menjelang perbentangan belanjawan 2027, langkah lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal-jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumiputera kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan, mengurus dan pembangunan.
2: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumiputera dengan agensi-agensi Bumiputera terus diberi perhatian. Dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani, perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumiputera jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Perdana Menteri itu

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejar, aku sejar.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Muzik tanpa henti.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Music dan penting.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Music tanpa henti.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Macam mana? Bagaimana? Aha, apa yang anda selalukan? Sekarang jam menunjukkan pukul 10.14 minit pagi. Baiklah. Aha, jadi sekarang
1: anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Baik, pengaktifan Smart Lane kilometer 22.9, kilometer 21.0 arah utara dari RNR Dengkil ke Putrajaya, lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi kenderaan ringan menggunakan Smart Lane. Trafik lancar sepanjang lebuh raya Kesas E5. Sila fokus pada pemanduan dan patuhi had laju yang ditetapkan. Trafik lancar di keseluruhan LDP. Bes Raya E9, laluan utama susur keluar dan masuk di sepanjang lebuh raya Bes Raya E9. Aliran trafik lancar dan terkawal. Cuaca hujan, pastikan anda memeriksa kenderaan anda terlebih dahulu sebelum memulakan perjalanan. Trafik lancar keseluruhan sprint. Sila fokus kepada pemanduan dan patuhi had laju yang ditetapkan. Jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu dan jaga jarak kenderaan anda.

atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia tadi. Kita buka tirai Rock Republic kita dengan lagu daripada kumpulan Rockers, Kekejaman. Woo, menghangatkan pagi kita. Jam sekarang jam menunjukkan 10.20 minit pagi. Saya bersama anda di Rock Republic. We can wake up sehingga jam 12 tengah hari nanti dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik. Hari ini pening kepala, pening kepala. Dia mungkin pasal pagi tadi dah kena hujan awal-awal kan? Jadi dia tak apa. Tapi bagaimanapun, saya akan menemani anda di 100.9 MHz Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Baiklah, dengan seleksi-seleksi lagu-lagu rock terkini ataupun lagu-lagu rock antarabangsa, lokal, band tempatan yang dahulu, saya akan mainkan, saya akan siarkan untuk anda, pendengar-pendengar setia Selangor FM. Jika anda ada nak request lagu rock, hari ini pasal pening kan, pasal saya nak bagi anda request lagu rock, tapi dengan syarat anda haruslah masuk join saya di live TikTok Selangor FM. Jadi di sana anda boleh request lagu rock. Tapi ingat Rock Republic. Jadi saya akan mainkan lagu-lagu rock sahaja. Tahu lagu-lagu rock. Tak kisah slow rock ke apa ke. Janji jangan minta yang mendayu-dayu sangat. Pasal kita nak ada semangat pukul 10 pagi ni, kena ada semangat dah. Pasal dah lah baru bangun kan. Hujung-hujung minggu dia bangun lewat. Jadi kita kena bagi lagu kasih panas-panas badan. Okey, baiklah, jom kita teruskan dari Bon Jovi, One Wild Night. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Untuk ketahui sesuatu yang terkini, kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: LDP, kilometer 95, seperti yang dimaklumkan tadi, kebalangan selesai, laluan dibuka semula, trafik kembali lancar. Trafik lancar sepanjang Lebuh Raya Kesas E5, Prolintas LKSA, makluman gangguan teknikal, talian hotline Prolintas 1-800-22-8888 sedang mengalami masalah teknikal. Sila hubungi 03-8921-0123 untuk sebarang bantuan atau pertanyaan. Segala kesulitan amat dikesali. Sila fokus kepada pemanduan dan patuhi had laju yang ditetapkan. Jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu dan jaga jarak kenderaan anda.

Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
1: Amboi, Kak Chah. Bukan main belenggang lagi. Bek tangan pun pegang di hujung-hujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
2: Alah, bukannya ada apa dalam beg tangan ni. Ada RM1.2 je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu, ha?
1: Peragut tu bukan tahu dalam beg tangan Kak Chah tu ada duit ke tidak. Bahaya, Kak Chah. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
0: Hmm. Tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM. Raw
3: Kita masih lagi di Rock Republic. Jam menunjukkan pukul 11.35 minit pagi. Aliran trafik lancar melalui lebuh raya lekas E21 sentiasa fokus pada pemanduan. Ingat orang tersayang, patuhi had laju yang ditetapkan. Aliran trafik lebuh raya bes raya E9, trafik lancar dan terkawal, tiada halangan dilaporkan, cuaca baik. Trafik lancar sepanjang lebuh raya kesas E5. Sila fokus kepada pemanduan dan patuhi had laju yang ditetapkan. Jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu dan jaga jarak kenderaan anda. Jom kita terus berhibur. Janis Joplin, Summertime. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Rock Republic di Weekend Wake Up. Pilihan lagu Rock Republic di Weekend Wake Up 10 pagi hingga 12 tengah hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Hello, assalamualaikum. Selamat tengah hari diucapkan untuk anda. Tadi telah pun bersama dengan An. Sekarang ini di hari Minggu. Saya Anis menemankan anda Minggu pukul 6 petang.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Pilihan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Hello, selamat tengah hari dicatkan untuk anda. Baiklah, kalau ada kelapangan, ya, bolehlah kongsikan macam mana dengan keadaan trafik kat tempat anda, apa programnya hari ini. Kotlah, ada je jualan yang best ke kan, yang boleh anda sharekan di radio. Saya tukang apa bokpet nanti beritahu, okey tak? 019-3304-4425. Mood okey ke? Ha, yang penting mood tu nak baik lah kan. Kadang mood ni bila orang kacau, benda kecil pun menjadi besar. Ha, tu yang kadang tu risau tu. Contohnya okay, adalah perkara yang berlaku kat kedai elektrik dan telah mencetuskan pergaduhan. Ada lelaki yang cuba nak leraikan pergaduhan tersebut. Dia pula yang maut ditikam. Bayangkan lain sebab macam tu. Kalau pasal ditikam bila dia tersedar, ha, saya tikam dia. Itulah kadang waktu tengah baran tu lah yang adalah satu cabaran besar untuk kontrol kan. Jadi selamatlah untuk kontrol baran masing-masing ya. Gitu pesanan untuk diri sendiri juga. Saya orang baran ke? Yalah, samalah kan. Kalau kita tak kontrol amarah kita, siapa lagi nak kontrol? Okay, lanjut seketika saya nak belajar dalam lagu ni. Kota ini tak sama.

0: Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum Salam. Saya pukul 12.35 minit tengah hari. InsyaAllah saya sambil masak, saya sambil selawat, saya sambil memandu mungkin. Dah sampai kat mana dah tu? Saya doakan semua ganda keadaan happy gitu. Sedikit perkongsiannya, aliran trafik kat mana ni, iaitu di Lebuh Raya KL, Karak KLK ya, arah timur, Gombak ke Genting Sepah. Okey, jalan jam sikit sebab ada kemalangan di kilometer 8.2 arah timur ya. Jadinya lorong kiri terhalang. Juga trafik perlahan arah barat dia, Gombak ke Plazatul Gombak. Juga trafik perlahan juga kepada anda, kodlah nak menggunakan Lebuh Raya dan Mansara, Puchong LDP arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan, Taman Megah ke SS2 dan juga arah selatan, Taman Damansara Utama ke SS2. Okey, arah selatan Damansara Utama ke SS2. Jadi okey, pegawai di LLM ya, mengingatkan anda, insyaAllah untuk kita kalau memandu tu kena fokus, awasi jarak, selamat. Kadang tak ada apa-apa, tak ada apa-apa lah. Tapi kan risau, kok dah tiba-tiba dia terperasan, eh lubang tu, dia berhenti mendadak, ada break, dah kita pula tu. Dia kan kalau macam mana pun belakang yang langgan depan, padahal dia yang tiba-tiba break. Contoh macam tu kan. Jadi insyaAllah semoga anda selamatlah sampai ke destinasi anda. Okay, sambil-sambil dengarkan 100.9, ramai sahabat kita yang menyapa. Apa khabar kawan-kawan kita? Antaranya ada Abang Wan. Apa khabar Abang Wan? Selamat tengah hari juga. Tak ketinggalan sis Izan, Rohaizan. Hello, sihat ke tu? Didoakan kepada kita semua, semoga bahagia dunia akhirat. Amin. Terima kasih. Ada juga kawan kita di Sungai. Apa khabar Kak Lizah kita? Okay, moga sihat selalu katanya. Amin Robert Alimi, kita bersama kan. Tiza kita berada di Hutan Minta Perak juga. Ada juga Kak Ruby, tengah buat rempeyek Kak Ruby ya. Dan sambil tu talian di konti Lilap-lilap. Siapa sana tu? Assalamualaikum.
1: Lilap-lilap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, siapa?
1: Saya Alif Anis.
0: Hai Alif.
1: Hai Anis.
2: Saya pun Alif juga.
1: Aduh, apa ya?
0: Gurau-gurau.
1: Saya jadi takut dengan suara.
0: Ya. Saja buat lawak.
2: Alif dah makan ke?
1: Oh, dah makan dah.
0: Masa apa tadi Alif?
1: Hari ni nak makan ni bola pam makan cuak kodok ni.
0: Oh, cuak pisang ke cuak kodok? Kan milih siapa?
1: Cuak kodok pisang lah.
0: Oh, sekarang boring-boring kan, boleh buat cuak kodok nasi, cuak kodok jagung.
1: Kalau hari ni buat tarikh buat cantik lah.
0: Kenapa cantik tu? Oh, wow.
1: Tak tahulah kenapa Tarikh tu sangat eksklusif lah.
0: Alhamdulillah. Setiap hari adalah hari eksklusif untuk kita. Wah, ya, gitu.
1: Kita berdua. Kita gitu. Okay, tapi usia berbeza. Hanya tarikh saja.
0: Alamak. Kan. Tak apa, yang penting insyaAllah sentiasa perasaan dan juga mood tu muda belia.
1: Saya doa orang tahniah. Ini doa untuk saya.
0: Gitu. Amin. Semoga sihat selalu, Lef.
1: Terima kasih. Terima kasih untuk Anis pun, semoga sihat selalu, semoga ceria selalu memberikan inspirasi kepada pendengar-pendengar. Semoga saya pun akan terus berbakti kepada masyarakat lagi.
0: Wow. Profesor Alif. Terima kasih Alif. Itu berat lagi Alif
1: Sama Anis. Kita jumpa lagi Anis. Kembali dengan Anis di Kuantis Sangat FM, pilihan tepat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sahabat kita Alif yang sangat dihargai ya, kesetiaan anda Alif. Dan juga kepada anda yang tengah dengar ketika ini, mungkin tak telefon radio. Awak nak telefon radio ni sebenarnya betul. Tapi kita dengar je Selangor FM katanya. Terima kasih banyak. Jom kita dengarkan lagu ni ya. Terimalah sayang cintaku seadanya, daripada kumpulan Aero.

8:48 minit tengah hari. Dah makan ke tu? Selamat layan. Menjamu selera untuk anda. Tanya sikit, anda pernah dengar tak RS2? Ha, RS2 apa ni? Kodlah terlupa. Rancangan Selangor kedua. Iaitu RS2. Jadi kalau nak tahu kupasan dia berkenaan dengan Batu 3 dan RS2 ini, apa agaknya rakyat kepada anda lah yang dapat rasai kenikmatan dia tu. Ini adalah aspek ekonomi, infrastruktur, kemudahan awam dan juga kesejahteraan rakyat lah. Jadi nanti boleh esok dengarkan perkongsian bersama dengan YB Daniel Adun Batu 3 untuk ada dengarkan kupasan dia pukul berapa? Pukul 9 suku pagi. Jadi sesambil mungkin dengan harian rutin, sambil itu boleh dengar sedikit sebanyak apa perkongsian dan juga info yang ingin disampaikan. Okey, menerusi kita Selangor hari Isnin pukul 9 suku pagi.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Untuk anda, selamat tengah hari di Capcast. Semoga segala yang diprogramkan berjalan lancar, okay? Dan nanti kejap lagi pukul 2 petang, kita ada pilihan hujung minggu. Bolehlah anda beritahu kat saya, okay? Lagu apa yang anda suka nak dengar, apa tajuknya tu. Dan terima kasih kepada sahabat yang menyapa, antaranya ada Cik Zaiham Razak. Kesalam orang rumah yang cute minyuk tu, ya. Juga ada Abang Mamat Kamar Rozani. Sihat ke tu, bang? Ada juga Cik Herman kita. Dekat mana agaknya tu hari ni? Bawa tanker tak? Ke lori ke? Van ke? Ni betul atau jalan raya korang nampak kena ke tepi. Juga tengah goyang-goyang kaki tu ni sambil berbaring. Hebat akak ni, sambil dia goyang-goyang kaki tahu-tahu rempik dah siap. Macam tu Sis Izan kita. Dan juga kepada anda, ya, 019-330-4425. Itu nombornya korang nak minta lagu nanti kejap lagi, okay? Dan seketika nanti kejap lagi ada berita. Lepas tu saya kembali temankan anda. Teruskan mendengar Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
1: Dato' Sri Muhammad Hassan. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, peruntukan bagi program jualan ramah madani PJRM diharap dapat ditambah. Ini bagi membolehkan program itu diperluas selain membolehkan lebih ramai rakyat menikmati manfaatnya. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, sambutan menggalakkan serta manfaat penjimatan yang dinikmati rakyat menjadi asas kepada komitmen kerajaan untuk meneruskan dan memperluas pelaksanaan PJRM sebagai antara intervensi menangani isu kos sara hidup. Sementara itu, bagi Persatuan Pengurus Amanah Pelaburan Hartanah Malaysia MRMA, pihaknya berharap mekanisme cukai pegangan 10% ke atas agihan dividen Amanah Pelaburan Hartanah REIT dikembalikan. Ketua Pegawai Eksekutif AmREIT Manager Seni Berhad, Chong Hong Chuan berkata, pengembalian mekanisme itu kekal antara keutamaan industri bagi meningkatkan daya saing sektor REIT di Malaysia. Menurut beliau, sektor pencukaian lebih mesra perniagaan juga menjadi antara harapan utama industri menjelang pembentangan Belanjawan 2027. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk. Bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan, ikuti laporan khas disediakan Nur Ashikin Harun.
2: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suasana Negara, pegawai-pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran kampung angkat madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan sekolah angkat madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah, termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
3: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
4: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ini saya nampak ianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
5: Ini saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya Tebat tu. Tebatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan, dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
3: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nur Ashikin Harun, RTM.
1: Beralih perkembangan sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina menamatkan penantian 12 tahun Malaysia untuk meraih pingat acara berkenaan selepas mara ke separuh akhir. Gandingan ranking kelima dunia itu menewaskan pasangan India Gayatri Gopichand Teresa Jolly 21-18, 21-9, sekaligus memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa. Pelitina akan berdepan pilihan utama dari China, Chen Qingchen, Jia Yifan pada separuh akhir esok. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul 4 pingat emas, 2 perak dan 8 gangsa, sekaligus berada di tangga ke-12 dalam carta pungutan pingat. China kekal mendahului dengan 111 emas, 43 perak dan 32 gangsa, diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Susulan banjir besar di Nepal, ahli keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan berhubung perkembangan terkini usaha pencarian. Pertemuan secara tertutup

0: Grup itu dijangka memberikan ruang kepada keluarga mendapatkan penjelasan lebih terperinci, terutama mengenai operasi pencarian, pengesahan dan pengenalpastian mangsa. Ini pula berkaitan banjir yang melanda Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang masih berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas. Selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa, rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Oman menyeru semua pihak terlibat dalam konflik di Asia Barat supaya menahan diri dan mengutamakan dialog bagi mencapai penyelesaian politik. Menteri Luarnya Badar Al-Busaidi berkata, Muscat bersedia memainkan peranan sebagai orang tengah selain komited memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Selat berkenaan kini menjadi tumpuan politik, tumpuan konflik Amerika Syarikat Iran dan merupakan laluan penting bagi bekalan tenaga dunia. 710 juta euro diperuntuk Kesatuan Eropah EU bagi membantu penduduk terjejas akibat konflik, bencana alam dan krisis kemanusiaan. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata sebahagian besar bantuan akan disalurkan ke Afrika, termasuk 380 juta euro untuk menangani isu migrasi dan perpindahan secara paksa. Dana turut disalurkan kepada komuniti terjejas di Palestin, Lebanon dan Ukraine, selain membantu Republik Demokratik Kongo menangani wabak Ebola. Lebih 30 tahanan politik dibebaskan di Venezuela susulan rundingan antara kerajaan sementara dengan pihak pembangkang yang disokong Amerika Syarikat. Kumpulan Hak Asasi Manusia JEP memaklumkan 39 tahanan politik dibebaskan dari beberapa penjara antara Jumaat hingga Sabtu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuasa pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ujian datang bertimpa-timpa ya. Sabar dan taklah kita reda. Kerana orang yang hebat adalah orang yang dapat menahan sabarnya. Selangor FM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu zuhur yang telah pun masuk tadi pada pukul 1:07 tengah hari.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Itulah dia lagu bertajuk The Sweet Escape. Selamat tengah hari. Ha, tengah makan apa tu? Sebab kita katanya masak ikan masak sambal pedas ni, tapi lupa pun nama ikan ni. Biasalah tu Kak Zai. Eh, kadang kita memang lupa. Wah, kadang mencik cari manalah sampai mata. Rupanya atas kepala sendiri. Belum lagi duk cari handphone. Dekat tangan sendiri pegang handphone. Ni kalau kes pupu saya ya. Dia nurse tau. Bayangkan dia sendiri nurse. Duduk masa tu waktu orang kahwin lah eh. Eh, mana anak aku ni? Anak aku mana? Kita ni pun beramai-ramai cari anak dia tau. Anak aku mana? Pendek kata kesimpulannya, anak dia tu yang dia tengah cari tu, dia tengah dokong tau. Tengah dokong anak. Yang kita ni pun pergi carikan sekali. Sebab anak dia ada 4 orang lebih kurang. Semua kecil. Rupa-rupanya yang hilang tu, yang dia tengah dokong. Nampak tak? Betapalah ya. Nak kata stres ke, sibuk ke, macam-macam bermain di kepala katnya kan. Jadi kepada anda, semoga dalam keadaan yang fokus selalu insyaAllah ya. Yalah kadang berapa, takutlah bahaya kalau tak fokus ni kan. Okey, baiklah kepada dan juga ada sahabat kita memberitahu ya, Nurzila Wati. Terima kasih Nurzila, sihat ke? Kata sis Wati kita tengah sangkut jam ni. Jadi gombak ni ha, lalu KLK Karak tu. Okey, baiklah ha. Jadi kalau anda dah tahu kenapa ya Nurzila, akibat daripada jam tu sebab memang ramai orang ke kemalangan ke, kita beritahu balik tau. Tapi katanya gombak KLK Karak tu ha, jam. Dan anda juga kalau nak lapukan keadaan trafik, eh, beritahu tau 019-33-04-425. Jom dengarkan lagu Direnjis-renjis khas untuk anda pergi orang kahwin. Nanti kan kejap lagi juga kita ada mawadah pukul 1:30.

0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Alhamdulillah wa kafa salatan والسلام الدائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين يا رب العالمين. Para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita panjatkan dan rafakkan dengan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kesyukuran kita kepada Allah di atas nikmat pemberian yang masih lagi dapat kita rasai sehingga saat dan di waktu ini. Ya, mudah-mudahan kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita, kita dapat pergunakan dengan sebaik yang mungkin, kerana sesungguhnya waktu begitu berharga dalam kehidupan ini. Setiap masa yang telah pun berlalu, pastinya dia tidak akan berulang kembali. Dan setiap masa yang berlalu itu, jika tidak diisi dengan kebaikan, maka sia-sia akan masa yang telah pun berlalu. Justru daripada itu kita pergunakan pada setiap waktu dan saat semasa kita berada di dunia ini dengan sebaik yang mungkin pada waktu yang Allah kurniakan kepada kita. Dan pernah saya sebutkan dahulu salah satu ucapan yang pernah diucapkan oleh Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Ya Bena Adam, Lailuka Naharuka Daifuk. Wahai anak Adam, sesungguhnya siang yang bersama dengan kamu itu adalah merupakan tetamu kamu. Fa'ahsin ilaih. Maka lakukanlah kebaikan dengan siang yang bersama dalam kehidupanmu. Fa'idha ahsanta ilaihi irtahala bihamdik. Wa'idha asa'ta ilaihi irtahala bizammik. Jika sekiranya dengan masa siang kamu, kamu lakukan kebaikan, nanti dia akan pergi meninggalkan kamu dengan menyebut setiap satu daripada kebaikan-kebaikan yang telah pun kita lakukan. Tapi malang jika sekiranya siang yang bersama dalam kehidupan kita dipergunakan kepada perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah, ataupun dipersia-siakan waktu dan saat tersebut, maka dia tetap akan pergi dengan meninggalkan 1001 kejian dan juga kecaman. Wa kadzalika lailatuk, dan begitu jugalah yang berlaku pada malam yang kamu lalui dalam kehidupanmu. Maka sebab itu para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita perlu untuk meletakkan suatu kesedaran dan keinsafan. Waktu yang bersama dengan kita juga adalah merupakan makhluk Allah. Di saat ketika kita berada di dunia, waktu tidak pernah berbicara dengan kita. Tapi di saat ketika nantinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, waktu itu akan memperlihatkan bukti sebagai seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan menceritakan kisah dalam kehidupan kita semasa kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali

0: Mawaddah. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, pada malam ini saya ingin membawakan sebuah kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Tuan-tuan, kita kenal Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama yang cukup terkenal di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Beliau mengarang kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengarang kitab Matan Arba'in, hadis 40. Beliau mengarang kitab Al-Azkar, beliau mengarang kitab Fiqh Manasikul Hajj sebagai contohnya, dan syarah kepada kitab Al-Muhadzab, Majmu' Syarih Al-Muhadzab, dan begitulah beberapa kitab-kitab yang lain, bahkan syarah kepada hadis-hadis riwayat daripada Imam Muslim turut dilakukan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini insya-Allah kita akan mengambil bicara berkaitan sebuah kitab lagi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, iaitulah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Penjelasan berkaitan tentang adab-adab menanggung dan membawa akan Al-Quranul Karim. Dia perlu kepada adab untuk kita memperolehi keberkatan daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan pada malam ini pada bab yang pertama yang berkaitan tentang kitab tersebut. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. Al-babul awwal, bab yang pertama. Fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalathu. Dan pada menceritakan tentang beberapa cebisan ataupun beberapa kelebihan-kelebihan membaca akan Al-Quran dan menanggung akan bacaan ataupun Al-Quran itu sendiri. Qala azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Surah Fatir ayat 29 dan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Quran disebut juga dengan nama kitab Allah, kitab Allah Subhanahu wa taala, sebagai tashrif ataupun sebagai salah satu di antara tanda penghormatan kepada Al-Quran itu sendiri, supaya kita mengambil berat bahawa Al-Quran ini dia bukan merupakan bacaan-bacaan biasa. Orang yang membaca Al-Quran dari sudut bacaannya sahaja sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti kita akan lihat beberapa hadis berkaitan tentang lebihnya Al-Quran. Sehingga kan nanti kita akan temui hadis yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man syaghalahul Quranu, man syaghalahul Quranu wa zikri. Barang siapa yang menyibukkan akan dirinya oleh Al-Quran dan juga mengingatiku, a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin, aku akan berikan kepadanya dengan sesuatu yang lebih baik daripada orang yang memohon dan meminta kepadaku. Doalah kita kepada Allah, Allah kurniakan permintaan yang kita berikan, Allah makbulkan. Tapi berbeza dengan orang yang membaca Al-Quran, tidak meminta, Allah beri lebih daripada apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Subhanallah. Ini kelebihan daripada bacaan Al-Quranul Karim. Dan kata para ulama-ulama tafsir, pada ayat ini di antaranya Syekh Tantawi rahimahullah dalam tafsir Al-Wasit yang menyatakan, innal ladhina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah bukan hanya sekadar terkhusus kepada membaca, tapi sebaliknya dia mengamalkan apa yang terkandung daripada bacaan-bacaan yang dibaca. Sebab bila orang baca, dia akan dapat memahami, dan bila memahaminya perlukan kepada amalan. Semuanya itu termasuk di dalam maksud innal ladhina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca akan kitab Allah. Yang kedua, Allah mengatakan lagi, wa aqamus salah, mereka yang melaksanakan, mendirikan akan ibadah salat dalam keadaan sempurna. Salat disebut dalam keadaan qiyam. Kenapa Allah menyebut dengan perkataan qiyam? Nak menunjukkan saat ketika kita melaksanakan ibadah salat perlukan kepada kesempurnaan dari sudut ibadah yang kita laksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan solat ini adalah merupakan ibadah yang paling hampir dengan Allah dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di saat ketika hampir wafatnya Nabi SAW, pesanan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada ahli keluarga baginda SAW bersama dengan mereka yang menziarahi Rasulullah ketika itu, Rasulullah sebut as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah akan ibadah salat, jagalah akan ibadah salat dan apa yang kamu miliki daripada hamba sahaya kamu. Nak memberikan kepada kita pengertian bahawa salat itu adalah merupakan ibadah yang terpenting dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disambung dengan perkara yang ketiga, selain membaca Al-Quran, dan yang kedua mereka mendirikan solat sebagai menandakan hubungan yang rapat dengan Allah, dikaitkan pula dengan perkara yang ketiga, وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, dan mereka menafkahkan daripada apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, sirran wa'alaniyah, sama ada dalam keadaan sir, dalam keadaan rahsia, manusia tidak melihat perbuatan infak pada jalan Allah itu dalam keadaan dilihat, ataupun alaniyah, dalam keadaan dilihat, tidak menjadi masalah. Kalau orang bertanya, ustaz boleh tak saya menafkahkan harta saya ini dalam keadaan orang melihat, silakan. Bagaimana pula dalam keadaan rahsia, silakan, tidak menjadi masalah. Namun Allah mengajar pada kita secara rahsia itu lebih baik. Sebabnya apa? Dapat menjaga diri kita daripada timbul perasaan riak, timbul perasaan ujub dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang terbaik. Ya, in tubdu sadaqatikum, Allah menyebutkan in tubdu apa dalam ayat tersebut, Allah mengatakan kalau sekiranya kamu memperlihatkan sedekah yang kamu lakukan, fani'immahi, maka baik baginya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, tetapi jika sekiranya kamu menyembunyikan lantas kamu berikan kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kamu.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Hello, selamat petang. Cakap untuk anda. Dapur pukul 2 petang ya. Ada apa kena mie rebus? Sedapnya. Ada juga yang hari ni makan nasi ni. Silakan. Kebanyakan kita tentulah makanan ruji ni makan nasi. Satu je lah yang tiba tak nak makan nasi sangat. Nak makan mimi ke, nak makan mungkin bubur ke, atau tak nak makan banyak berat. Ada kita tak jenis sarapan. Kita makan tengah hari. Ada tak makan tengah hari. Kita makan malam ke. Satu hari disuntukkan waktu malam. Macam tu ya, masing-masing. Tapi pastinya insyaAllah kita usahlah kan, jaga kesihatan kita, jaga pemakanan kita. Semoga bila kita berjaga elok-elok tu, dapat pakai lama sikit enjin badan ni. Kau tak jaga macam mana kan? Belum lagi cakap pasal selenggara. Nak cakap selenggara badan pula. Yelah, kita bersukan kan, kita jaga pemakanan kita tu tadi. Lepas tu kalau rajin, jom kita check. Contohnya gigi kita tahu kena check setahun 2 kali. Bila last check? Lepas tu kalau kita buat rawatan seluruh badan, pap smear dan lain-lain dia. Jadi semoga bertambah sihat. Dan juga terima kasih kepada anda yang menyapa tentang begini dalam pilihan hujung minggu. Jom beritahu kat saya, okay, lagu apa yang anda nak dengar. Okay, macam sahabat kita yang berada dekat Bukit Mewah tu nak dengarkan lagu Alalala Sayang Azara Band. Jom kita dengarkan juga. Ada Abang Yusri, apa khabar Abang Yusri kita? Hadir tanpa sebab, tak apa, saya suka. Itu kan semua benda nak kena sebab untuk menyapa seseorang. Kita Abang Yusri nak dengar lagu apa, beritahu.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Hashtag Penyiaran Jakin.
1: InsyaAllah sama-sama kita save lah ya dalam diary kita 6 hingga 10 Oktober ini. Kalau ada kesempatan, ada rezeki, jom. Okay, make sure ke bawa mak ayah keluarga tersayang. Kan, kalau pun tak pernah pergi, jom pertama kali kita jadikan dia pernah pergi ke majlis tilawah hafazan peringkat antarabangsa. Okay, dekat mana ni? Dekat WTC KL, iaitu World Trade Center Kuala Lumpur. Okay, WTC KL 6 hingga 10 Oktober ini. Okay, baiklah, kita kejap lagi ada lagu Kesuma menanti anda. Juga ada lagu siapa? Yang dalam minta tadi, kita ada Haji Wan Salman Naim nak dengarkan lagu Menangis Sesudah Ketawa oleh Iramdi. Boleh. Dan tadi tu semoga tiba ya kepada Cik Marzuk Farhan. Okay, yang minta lagu Exis Julia tadi tu. Katanya traffic okay ni. Okay, thank you lah beritahu ya Cik Marzuk Farhan. Dan sebelum itu ada sahabat kita tadi dengarkan lagu Wulan Merindu Cici Faramida. Itu lagu yang telah diminta oleh Kak Ruby kita tadi kan, semoga tiba. Jadi kepada anda pun kalau nak lagu, boleh hantarkan ke 019 3304 42.

laut ke tu? Saya pukul 2:27 minit petang. Itulah kadang-kadang ada ciri-ciri seseorang, ya. Yang membuatkan teringat-ingat, terindu-rindu dekat dia. Dia ambil berat, dia jenis yang bertanya khabar, yang tidak berkira. Ataupun mungkin yang pandai berterima kasih, kan. Kadang ungkapan terima kasih tu bukannya mudah nak keluar juga. Untuk separuh orang, okay je. Tapi ada separuh orang tu, ya Allah, susahnya dia nak terima kasih. Lagi adik-beradik, lagi susah. Kadang macam itulah, kan. Tapi insyaAllah kita perbaiki diri kita dari masa ke masa, kan. Okay, baiklah, nanti kejap lagi kita nak tunaikan lagu seterusnya yang telah diminta oleh Nur Hidayah binti Hussein. Hai Dayah, hari ni tak kerja lah mana, babe? Duduk rumah je. Macam mana nak jumpa jodoh ni? Oh, gitu katanya nak dengarkan lagu Amar Haikal, Gila Bayang. Kita doakan semoga Cik Dayah dan juga kepada anda bertemu jodoh yang manis, yang sweet-sweet, yang beriman, yang kaya raya gitu. Amin, rabbal alamin. Dan juga kepada anda yang sedang mencari jodoh lagi ataupun lagi dah lagi. Tak apa, yang penting pilihan tepat. Gitu. Dan selepas tu ada lagu yang telah diminta oleh Wak Yusri kita sambil bertugas. Yelah kan, kalau passion dia macam Karina ni. Okay, semoga dapat lah ditenangkan perasaan itu dengan lagu kemarinnya, lagu Main Charlie, Main Charlie daripada filem Profesor. Dengan kejap lagi, okay, bawa Wak Yusri kita. Tentang dia okey je, kan? Dia mandai je. Aku okey je ni. Faham. Ada orang yang sejenis yang enjoy dengan pekerjaan anda. Alhamdulillah, tu pun rezeki juga. Jom kita dengarkan lagu ini, Gila Bayang, Amar Haikal dan juga Main Charlie, Main Charlie.

0: Ada kat mana tu? Okay, kepada anda semoga tiba-tiba dengan lagu-lagu yang diminta oleh sahabat kita sekarang ni ya, dalam pilihan hujung minggu. Sebelum nanti pukul 3 petang, kita akan kebas ke minggu ini. Okay, ada band baru ya, nanti akan kejap lagi. Dan sesama itu juga ada yang katanya tengah piknik kat Morib ni Nis. Wow. Okay, salamlah keluarga tersayang. Okay, Cik Amin. Oh, dengan anak comel ni tu. Dengan pasangan tercinta, semoga bahagia selalu. Nanti beritahu tau macam mana situasi, ramai orang ke tidak ke, ujian ketat ke. InsyaAllah tak lah, ya untuk awak. Dan juga kepada Cik Amin, kita insyaAllah kalau sempat nanti tau, awak nak dengar tukang kau apa sampai ke Morib tu. Kalau tak sempat dengar lagu ni, nanti petang sikit ke eh. Dan juga ada yang menyapa. Okay, terima kasih juga Wak Yusri. Sesama. Okay, ada juga dia kata terima kasih lagu ni tadi tu. Itulah kata sama. Adizah kita juga katanya suka dengan lagu yang diminta tu, lagu yang sahabat kita minta lah sebenarnya tu. Antizai. Okay. Dan juga seterusnya, okay, ada yang katanya nak dengarkan lagu Tiara. Elok pula lah. Ada nak jenis dua tau. Satu nak versi Chris, satu lagi nak versi yang Piradi. Ini kalau yang versi Piradi.
1: Tiara, kami kenangan zaman persekolahan.
0: Cik Fazliana kata ni, tadi cakap pasal jodoh, kita memang tengah cari jodoh. Mana awak tahu? Kita tahulah, kita ada telepati. Yang ni versi Chris. Kita juga ada khas daripada Fatimah kepada suami tersayang, Cik Ahmad. Alright, senang je nama sebenarnya awak kan, Ahmad. Nanti kita dengarkan versi dua-dua lah. Saya malas lah nak pening nak pilih mana satu. Tiara, kita dengarlah versi dua-dua. Dah lain-lain minta je kan. Namun pun slot pilihan hujung minggu, anda yang minta lagu. Macam mana nak minta? Ini nombor lagi tau.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar.

Jom dengarkan lagu-lagu yang diminta oleh sahabat kita, ya. Lagu yang anda lah minta. Ada yang call, ada juga yang hantarkan ke WhatsApp Selangor FM 019-33-04-425. Walaupun ya, dia hujung minggu ni ramai cuti, tapi ada juga ni sama cari rezeki ni. Yalah, bukan semua orang kerjanya office hour kan. Macam saya pun sama juga lah kan, menemukan anda di hujung minggu ini. Jadi kepada anda juga menghadapi, ya, mungkin anda ada sejenis bos yang cerewet ataupun pelanggan anda yang memang memerlukan kesabaran yang tinggi. Macam orang kita jumpa ni, mungkin anda yang berada dekat pejabat, contohnya berhadapan dengan orang, ataupun yang dekat bank ke, dekat kedai makan ke, macam-macam jenis customer yang anda dah jumpa. Lepas tu bos anda bukan seorang, bukan dua orang, bukan tiga orang, bukan empat orang, banyak bos lah tu. Jadi kunci utama, semoga anda dapatlah kawal emosi, dengar betul-betul benda yang disampaikan oleh bos anda tu kan. Dan insyaAllah kita fokus terhadap penyelesaian masalah tu. Jadi mungkin antara tips dia, kena sentiasa lah kemas kini. Dia suruh buat apa, kemas kini lagi. Dia suruh buat apa tu, kemas kini. Kalau kita biarkan saja tempoh palau je, benda tu nanti tidak membantu. Dia takut nanti lagi menyakitkan hati, dan juga lagi tak selesai masalah. Sebab apa pun dia bos kan. Dan insyaAllah menerima teguran dia secara profesional. Dia, kita faham, dia tidak bersifat peribadi, tak menjatuhkan kita dan keluarga, tapi dia lebih kepada peningkatan mutu kerja kita sendiri. Jadi itu insyaAllah semua benda kalau boleh tu kita ambil profesional lah. Kalau berkaitan dengan kerja ni kan, dan mungkin berkaitan dengan pelanggan anda tu, mungkin kena tulis dan dokumentasikan. Apatah lagi kalau arahan-arahan penting, ataupun mungkin permintaan pelanggan anda yang minta dinaik taraf kan. Kadang bila mendengar kritikan, dia dapat membina diri kita. Gitu. Okay, baiklah. Sekian ya, kita punya tajuk kaunseling kita. Kita nak dengarkan lagu yang telah diminta oleh sahabat kita. Jom. Okay, daripada Sis Izzat. Wahai Izzat, okay, katanya dia kita nak dengarkan lagu Bila Nanti Sunyi. Dia tunjukkan khas untuk suamiku Syahrul Nizam, yang tengah layan anak-anak di rumah. Wah, rajin dia sampai awak eh. Katanya anak sulungku Dina dekat Kuantan, dan Hani yang pergi tengok wayang tu, balik cepat. Dengan ucapan, sekejap lagi Umi balik lah. Hari ni Umi nak kayuh leha-leha katanya. Kayuh leha-leha dia lainnya bahasa-bahasa rider kita, ataupun bahasa-bahasa geng kita tengah bawa Grab ni. Kepada sister dan kepada brother, selamatlah mengayuh ketika ini walaupun bawa kenderaan eh. Dan juga ada juga yang minta lagu Sis Zaini. Okay, yang berada kat Puchong tu nak dengarkan lagu Ku Tak Ingin Menangis Lagi. Jangan nangis kau. Aku nak nangis, baik kat saya, baik kat bahu saya. Baik Allah lah.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ya, yeah, ramai yang minta lagu lah kan. Antaranya ada Pak Rashid, juga ada Ziman yang berada di Skin Chan tu, ha. Terima kasih. Dia tag pula lah gambar kita zaman dulu cik-cik-mik-cik tu. Terima kasih Mak Zeniman, juga ada Kanda Zoo. Saya ke Kanda Zoo. Ada Senor Rizal, hai, apa khabar sahabat kita yang dah lama dah berpindah dah dari Selangor ke negeri lain itu, amin. Terima kasih banyak doanya tu juga. Dan terima kasih kepada anda yang berhilang-hilang juga, Cik Zahir Merazak. Si Zaini, kita semoga terhibur dan insyaAllah kita akan siarkan lagi lagu anda sebentar lagi, okay? Sebab sekarang ini kita nak dengarkan apa? Basker minggu ini, bersama dengan kumpulan Secreto Baskers. Nantikan kejap lagi yang juga boleh anda saksikan secara live di Facebook Selangor FM. Dan nanti kita tunaikan lagu anda selepas pukul 4 nanti, okay?
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Suara 34 puncak prestasi, kembali lagi bersama dengan saya Anis, dan juga untuk kali ini, jom kita nak bersama dengan Sekreto Band. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kita macam berjanji semua pakai serba hitam kan?
2: Ya.
1: Macam ada mission yang perlu diselesaikan. Mission impossible. Kita bersama dengan secantik manis vokalisnya. Siapa lagi kalau bukan Ayu.
3: Hai.
1: Sebab awak Ayu tu memang sesuai dengan nama awak.
3: Orangnya. Jangan nak tipu hati make up saja.
1: Sikit. Kan, selaku vokalis, pencapaian awak yang sangat banyak tu. Antaranya kalau bolehlah dikongsikan.
3: Okey, banyaklah sebab saya start nyanyi masa umur 18. Lambatlah.
1: Orang tapi lain banyak mungkin, alhamdulillah.
3: 18 tahun dan rajin dulu rajinlah join competition apa semua kan. Dan saya pernah join Bintang Klasik, Bintang Piramli. Kemudian Icing Malaysia 2019. Kemudian penyampai pun ada juga.
1: Wow.
3: Uji bakat penyampai Hot FM. Top 10 penyampai Hot FM 2023. Itulah antaranya.
1: Banyak kan? Lebih daripada 10 kan?
3: Lebih.
1: Jadi itulah bakat dia ya, si Ayu ni. Kalau berdiri dah macam model pun ada juga. Dah macam pramugari pun ada juga.
3: Alamak.
1: Tapi apapun tadi, lagu yang anda dapat dengarkan tadi tu memang best ya. Lagu yang bertajuk Rela tadi tu. Dan banyak lagi lagu-lagu best menanti anda sebentar lagi. Tapi seterusnya juga kita nak berkenalan dengan Syam. Apa khabar Syam?
4: Sehat.
1: Syam the stayer. Betul ke? Pandai je. Syam, awak anak yang keberapa?
4: Anak paling last, bongsu.
1: Paling last?
4: Paling manja.
1: Terserlah aura kemanjaan itu ya.
3: Terserlah.
1: Sampai ke sini. Okey, Syam dah berapa lama dah main drum ni, Syam?
4: Main drum dah lama lah.
1: Iaitu dari usia?
4: Sekitar 3 tahun.
1: Yang lalu?
4: Tak ada.
1: Usia 3 tahun ke 3 tahun yang lalu?
4: 3 tahun tu baru dengar.
1: Baru dengar?
4: 7 tahun tu dah start training.
1: Okay, secara seriusnya bila awak start berjinak dengan drum ni?
4: Secara serius, masa form 3.
1: Form 3?
4: Dah betul-betul serius.
1: Dekat sekolah tu memang ada drum lah?
4: Tak ada. Memang family ahli muzik.
1: Oh, family awak ahli muzik.
3: Ahli muzik.
1: Wow. Alhamdulillah. Adakah mana

0: dikenali ke ataupun aktif ke?
1: Parents orang kampung siapa? Kenal lah.
0: Orang kampung? Oh, kampung kat mana?
1: Orang luar kenal.
0: Siapa kampung awak tu kat mana tu? Oh,
1: kampung kat Sungai Yu, Kuala
0: kampung
1: Selangor.
0: Kampung Sungai Yu. Wow, siapa orang Kuala Selangor kat tangan? Ah, saya orang Hulu Selangor, eloklah tu. Syam orang Kuala Selangor. Apa khabar orang kampung? Jawab kan? Khabar baik?
1: Baik.
0: Itu Syam. Juga kita ada Is. Hai, orang kampung Is Ketambola.
2: Ya, saya.
0: Tak payah, nama dia bukan Is Ketambola. Pandai saya ni. Iskandar.
2: Ya, Iskandar.
0: Nama dah sedap dah. Apa khabar Iskandar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Okay, Iskandar selaku apa?
2: Saya basis.
0: Basis? Okay, basis. Mari kita ajar sikit. Ajar saya lah tau, Is. Okay, Is, cuba share sikit. Beza basis ni dengan gitar lain tu. Biasa tu.
2: Beza dia, bass ni biasanya dia 4 string. Gitar four lain string. Dia 6 string. Macam tu lah. Tapi ada juga yang pakai 6 string juga bass tu.
0: Kalau awak punya tu?
2: Saya punya, saya pakai 6 string. Saya gatal sikit.
0: Untuk main tu lah. Tak apa. Betul. Gatal dengan awak punya gitar sendiri, okey je.
2: Betul. Saya kata dengan gitar dengan orang tak ada.
0: Dengan lebih berbakat lagi tu kan. Itulah petikan dia sangat indah ya. Kita punya basis kita tu. Ha, Iskandar. Dan juga kita ada Ray. Apa khabar Ray?
3: Khabar baik.
0: Buat namanya. Oh. Kita bayangkan sebiji lah orangnya tu kan.
3: Sebiji. Seketul.
0: Misteri gitu.
3: Misteri, ya betul.
0: Ha, tapi ni bukan misteri Nusantara ke apa ya. Bukan. Ini misteri Secreto. Macam mana boleh dapat nama band Secreto tu?
3: Secreto ni tercipta pada satu tahun yang lalu. Dia muncul dengan mula-mula saya kesorangan solo.
0: Seorang?
3: Saya solo.
0: Okay.
3: So jadi bila kita nak tubuhkan untuk function, event, so kita kena penuhkan untuk ahli kumpulan. So jadi untuk nak memeriahkan lagi suasana tu, kita kena cukuplah untuk dasia tu. Macam apa ni, pemain basis kita ni, dia punya hebat dia tu kadang-kadang dia sorok, dia simpan.
0: Alamak, awak yang tukang keluarkan bakat dia tu.
3: Kita nak keluarkan rahsia dia tu. Macam Bob, Syam, Syam dan juga Bob, mereka ada bakat masing-masing.
0: Kita juga dengan awak. Awak adalah selaku?
3: Selaku vocalist dan juga gitaris utama. Ya.
0: Nyanyi juga eh.
3: Menyanyi
0: kita nak
3: juga.
0: Dengar lah suara awak boleh?
3: Nak dengar macam mana tu?
0: Sekejap lagi awak nyanyi eh.
3: InsyaAllah.
0: Nak juga. Itulah dia si Ray dan juga Bob.
2: Ya, yeah, saya. Yeah.
0: Dulu kan berat awak 150 kilo. Sekarang dah jadi 60 kilo. Apa awak punya petua tu, Bob?
2: Tak ada petua pun.
0: Jangan tinggal solat je.
2: Betul.
0: Alhamdulillah, amin. Okay, Bob. Okay, gurau je. Okay, Bob. Kalau dengan Secreto ni dah berapa lama dah? Sejak tertubuh ke macam mana?
2: Saya pun sama juga. Dah setahun lebih juga.
0: Setahun lebih?
2: Saya pun ditarik juga.
0: Daripada awal kemunculan lah.
2: Ya, betul.
0: Dan Bob bersama Secreto sebagai?
2: Sebagai rhythm.
0: Rhythm? Yeah. Wow. Sentiasa ada bersama. Awak ada band lain juga tak? Kadang-kadang ada seorang tu ada band-band lain juga. Ada? Apa ada band?
2: Saya pun bergabung dengan bassist dalam Aswira.
0: BFF lah ni.
2: Ya.
0: Yeah. Okay. Okay, lepas ni kita nak dengarkan lagu Tugu Cinta eh. Siapa nak nyanyi? Bob nak nyanyi ke? Ray nak nyanyi ke?
2: Ray ya? Aku gitaris utama.
0: Jadi kepada anda, jom. Sambil tu jemput singgah okay ke live Facebook sebagai FM. Dan juga dengarkan kami di 100.9 sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita dengarkan Tugu Cinta dalam Basker Minggu Ini.
4: Basker Minggu Ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Oh, sedap kan suara Ray? Dapat anda dengarkan sekarang ni bersama dengan kami dalam Basker minggu ini. Dengan apa? Dengan Secreto Band. Ayu.
2: Yeah.
1: Depan orang lain pula dah. Panggil aku ke? Saya panggil awak. Okay, Ayu. Ayu dengan Secreto. Kan dia kalau lain kan bila solo, dengan group. Kalau biasa basking tu kat mana, Ayu?
2: Mana-mana je. Tapi masih kawasan Selangor KL lah.
1: Selangor KL juga. Okay. Kalau nak siapa-siapa nak roja-roja, Ayu nak roja Secreto, cari kat mana tu? Kalau di
2: Boleh cari dekat TikTok. Okay, TikTok saya Ayu Azizi. FB pun boleh Ayu Azizi juga. Kiranya semua medsos saya tu semua Ayu Azizi. Senang.
1: Faham. Sekalilah tu untuk band Secreto kan. Jadi kepada anda kalau berminat dengan Secreto Band, jangan lupa cari mereka. Nanti kita reveal satu persatu. Ni kita reveal Ayu Azizi. Okay. So apa tahu, sebab sekarang ni jom kita nak main satu permainan. Ada apa dengan lima? Okay, lima apa? Kita nak tanya lima kan perkara yang boleh buat Secreto Band ni terharu. Kan. Seorang bagi satu lah, boleh?
3: Boleh,
1: Ray?
3: Boleh.
1: Bagi satu.
3: Terharu. Biasa cakap pasal terharu ni, pernah satu ketika. Bila tu kita dah lupalah.
1: Gurau. Okay, kenapa?
3: Pernah satu ketika tu, benda ni terjadi hampir tiga kali.
1: Iaitu?
3: Hampir tiga kali. Selepas kita perform, seorang makcik ataupun pakcik datang sambil menangis. Sambil tu dia letakkan sumbangan dia kan pada tabung apa ni, Baskers. Dengan nilai yang agak banyak lah. Dengan sebabnya, disebabkan dia menangis tu, dia cakap yang bila dia dengar suara daripada Secreto Baskers ni, dia teringat anak dia yang dah meninggal. Pernah jadi macam tu. Kita pula juga macam, alahai, terharu pun je, sedih pun je. Sebab kita buatkan dia pun jadi happy pun je. Buat dia jadi teringat tu rasa macam bersalah pun ada sebenarnya kan. Tapi kita dapat buat dia menghargai kita, dah cukup 1,000 kenikmatan.
1: Betul.
3: Untuk apa ni, Secreto Band ni.
1: Saya faham maksud awak tu kan. Walaupun niat tu sebenarnya nak menghiburkan dalam sesama, dapat tercuit hati orang lain, tapi tu sebenarnya ada satu kepuasan juga tu sebenarnya. Orang yang mendengar tu dia rasa macam terhibur tapi terdetik, dan tu pun rezeki juga kan. Berapa dia share masa tu? 20?
3: Mungkin 30. Permainan kita di depan apa ni lah, di depan audience. Kan mungkin dapat mencuit hati dia, tak kira lah daripada kesedihan ke kegembiraan ke, benda tu akan terjadi on the spot macam tu. Kita pun tak rancang sebenarnya kan. Kita pun tak tahu siapa yang ada depan kita ni kan. Kita cuba nak menghiburkan. InsyaAllah lah benda tu.
1: Dia tak nak bagi tahu juga berapa ringgit dia bagi kan.
3: Dia bagi.
1: Dia bagi, saya nak tahu juga.
3: Dia bagi agak banyak.
1: Agak banyak. Yelah.
3: Agak banyak.
1: Biarlah rahsia ya.
3: Biarlah rahsia.
1: Buat kata Tok T. Tak nak lompat-lompat sikit tiba. Is. Kau jangan ikut ujung sana ni eh. Seterusnya, perkara yang buatkan terharu. Lima perkara, bagi satu je.
4: Sepanjang saya bersama Secreto Baskers ni, perkara yang amat-amat membuatkan saya terharu adalah kita orang punya persahabatan.
1: Persahabatan?
4: Sebab kita orang walaupun, masing-masing duduk asing-asing, tak serumah. Saya di Kuala Selangor, Bob di Kuala Selangor tapi di belah lain. So jauh kan. Jadinya bila kita dapat satu job ke apa-apa, kita nak bergerak tu, tak semua orang kadang-kadang ada mencukupi kan. So memang kita akan berbincang sama-sama dan masing-masing akan bagi peranan masing-masing. Itu yang saya respect dengan Secreto Baskers ni.
1: Alamak, comelnya. Itulah dia si Is. Ayu! Awak?
2: Saya
1: sejujurnya tau.
2: Ya, sejujurnya lah ni.
1: Apa perkara yang buat kau terharu?
2: Bila perform tu, ialah orang suka dengar kita nyanyi kan. And then request kita nyanyi lagi lagu lain-lain. Dan kadang-kadang ada lagu yang kita nyanyi tu, kita rasa macam orang tak pernah dengar lagu tu. Rupanya ada orang pernah dengar lagu tu.
1: Macam contohnya tu. Lagu apa tu?
2: contoh-contoh lagu-lagu bahasa-bahasa lain lah selain daripada bahasa Melayu kan.
1: Oh faham, itu dia sing along sekali dengan awak kan.
2: Macam tu, seronok lah macam tu.
1: Itu boleh buat seorang penyanyi terharu eh.
2: Terharu juga
1: kan.
2: Kita tu layan-layan nyanyi seorang-seorang kan, orang tak tahu kan. Tiba ada, oh saya tahulah lagu tu.
1: Faham. Bob, apa perkara yang boleh buat Bob terharu Bob?
5: Dalam sekretor ni, alhamdulillah semua kawan-kawan pun satu kepala, mereka memahami satu sama lain. Itulah buatkan saya terharu.
1: Oh, awak tiru Is eh. Tidak dibenarkan meniru ya. Nampak kosong
5: satu,
1: markah.
5: Satu transport dah pincang dulu lah.
1: BFF lah eh. Boleh pula tersama hampir fikir dia silaturahim lah ya. Okey, macam mana pula dengan Syam? Perkara yang paling macam terharu saya dengan sekretor.
6: Kalau saya mungkin atas usaha saya sendiri selama ni kan, dari kecil sampai sekarang lebih besar. Dia yang buat taru tu lah, bakat kita yang kita dah usaha selama ni, latih bertahun-tahun, ada orang hargai.
1: Wah, kiranya bakat yang awak persembahkan itu dipandang kan? Yep. Okay, alhamdulillah kan, bukan senang, itu pun bekat usaha juga. Tepuk sikit untuk Syam, budak bijak tiba. Okey, baiklah kepada anda, jangan ke mana-mana, jangan tak dengarkan lagu mereka yang seterusnya. Okey, tadi dah dengarkan 3 buah lagu. Lagu seterusnya adalah Rebuy Baru bersama dengan Basker Minggu.
0: Basker Minggu ini setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34, puncak prestasi.

0: Baska minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34, puncak prestasi.
1: Terima kasih Daun Keladi kerana terus bersama kami. Apa benda saya ni, saya pantun dulu kerap pula kan dalam Baska minggu ini dengan siapa? Sekreto? Zen! Lagi sekali, Sekreto?
2: Baska!
1: Ayu ni bagus tau. Itulah kan, yang lain diam. Si Ayu tu dia cakap, kenapa sebenarnya dia punya banyak pengalaman. Tapi menariknya kalau anda nak tahu kan, selain daripada tadi tu lagu dia baru yang sangat best tu, Ayu kan bersama dengan Sekreto Band sebenarnya adalah memang betul-betul genuine pendengar yang message kat WhatsApp Konti kan. Siapa orang tu panggil nak join Baska minggu ini tu?
2: Saya sahaja tanya je. Tengok macam okay, ada Baskers, nak sajalah tanya-tanya kan. Dan itulah.
1: Test nasib?
2: Nasib lah.
1: Maksud DJ tu balas pula kan?
2: Dia balas pula tu.
1: Ya, dapat Kak Sianis pula yang pegang WhatsApp Konti. Dia balas je waktu Konti tu kan?
2: Itulah. Alhamdulillah lah.
1: Kan, walaupun
2: terima kasih kepada Selangor FM kerana memberikan peluang kepada kami.
1: Macam lelak iklan kita. Okay, bersama dengan Sekreto sekarang ini, kita nak main kena tak kena tau. Korang kena dengar petikan lagu ni. Tapi tak nak lagu baru. Kita dengar lagu lama sikit boleh?
3: Boleh.
1: Ayan eh? Ke Bob nak lagu apa Bob? Bob nak lagu tema-tema ini animasi ke?
4: Boy.
1: Boleh. Boy. Wow. Lagu lama sikit lah sebab yang sebelum ni dah lagu baru kan. Lagu lama sikit. So nanti korang try sambung ikut cara Sekreto Band sendiri. Boleh?
3: Boleh.
1: Okay, Ray, Syam, Is. Alright eh? Okay, jom kita dengarkan.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Anis. Terima kasih untuk anda ya yang singgah di Facebook Live Selangor FM juga sekarang ini. Kenapa kita bersama dengan kumpulan
2: Sekretur Basket.
1: Basket. Diorang kan kesejukan membuatkan mereka terkaku.
3: Ya, betul. Ya, biasanya.
1: Saya perasa batuk. Kelakarlah diorang ni. Apa perasaan awak berada kat tempat beku untuk membuat show seperti sekarang ini?
3: Bukan selalu, kadang-kadang. Jadi dia jadi macam sejuk beku lah.
1: Dia macam tu. Wow.
3: Sebab kita menggunakan tangan.
1: Kan, tapi tak apa, awak anggap ini adalah latihan awal sebelum awak buat show dekat Jerman, Alaska kan?
3: Insya Allah. Amin.
1: Nanti kalau korang pergi kutub utara nanti tak ada terkejut. Yeah, oh, hilang kat Selangor FM dulu dah pernah dah.
4: Amboi. Sama ke suhu tu?
1: Kan, cuba share sikit kat mana kat tempat yang you all semua selalu basket bersama dengan Sekretor Ben ni?
3: Okay, Sekretor Ben ni, kita akan pergi di event-event, carnival. Kita akan pergi kat rumah wedding, untuk wedding, untuk kerajian pun kita pergi juga.
1: Banyak sibuk dah ni, rangai-rangai Cina, kan ada Fitri.
3: Ya betul, sebab pun kita pun ada baskers dekat mana-mana restoran, pun kita ada jadual kita sendiri.
1: Wow.
3: So hari-hari.
1: Hari-hari?
3: Ya.
1: Oh, okay. Kalau yang terdekat ni, dalam masa hujung-hujung bulan 1 ni, awal bulan 2 kat mana? Kalau siapa nak cari Sekretor, nak tengok sendiri persembahan Sekretor Band.
3: Okey, boleh jumpa kami dekat Man Burger Lava.
1: Man Burger Lava.
3: Sungai Buloh. Boleh cari kami dekat...
1: Tu pukul berapa tu?
3: Daripada
1: datang pukul 9 pagi ada?
3: Bermulanya pada jam 6 petang sehingga 11 malam.
1: Oh, 6 petang sampai 11 malam.
3: Ya. Yeah.
1: Alright. Kadang juga kalau nak cari, yelah, kok dia yang macam mana tengah saksikan sekarang ni, tadi dah dengarkan persembahan yang baru apa semua tu, oh bestnya. Sambil-sambil tu nak buat tempahan contoh kan, nak panggil ke majlis, kena pula tadi Ray kata kan, boleh ke majlis juga, yeah. Nak cari tu, kalau
3: Boleh berhubung terus dekat nombor WhatsApp saya. Nak sebut ke?
1: Atau awak letak kat komen eh?
3: Nanti saya letak kat komen nanti.
1: Okay, kalau media sosial senang sikit.
3: Kalau dekat media sosial boleh mesej saya daripada Facebook Rezikri pun sama juga. Rayzikrie. So boleh pergi kat TikTok saya juga, pun sama juga ejaannya.
1: Rezikri.
3: Ya. Yeah.
1: Okey, ha, kalau anda nak lagi senang, anda boleh komen kat bawah tu, nanti mereka akan layan anda. Wah, macam tu. Dan untuk sekarang ini, tanpa melengahkan masa, kita nak dengarkan medley. Lagu apa hari ini nak main ni? Mungkin boleh share sikit, Syam? Kita ambil lagu medley pilihan Syam. Lagu apa?
5: Hari ini kita mungkin mencuba lagu daripada Alia dan
1: gabungan
5: daripada Siti Sarah.
1: Wah, tajuk lagu?
5: Tajuk lagu, alamak.
1: Tak mungkin kerana sayang lah. Lagu tu best sikit, ramai minta. Boleh eh? Okay, dan juga lagu vokalis, apa?
4: Satu lagi kau mimpi.
1: Dengan kau mimpi. Alright, jom kita dengarkan medley bersama dengan Sekretor Band dalam Basker minggu ini. Gabungan

Itulah dia ya, Secreto Band. Abang kata sahabat kita yang menyapa di Facebook Selangor FM ya, katanya sebab dia banyak secret lah tu, tu jadi Secreto Band ya. Juga antara yang turut menyapa juga di ruangan Facebook Selangor FM tadi, sambil-sambil dengarkan live di Selangor FM ni ha, ada Razwan Sharif yang gunakan nama Apple Hijau, Rohaizan Hamidun ya, thank you. Abang JJ Gemas, Mai apa khabar? Nurhaniyah Tizai, juga sahabat yang menyapa, thank you. Jadi itulah ada ya, basket minggu ini bersama dengan Espresso Band. Espresso pula, Secreto Band. Sebab ada satu band ni ha, dia tanya slot. Cik Espresso tunggu tahun depan nanti rakaman seterusnya ya. Secreto Band. Okay, Ayu, siap Ayu eh. Jangan marah Ayu, silap lah. Apa pun terima kasih Ayu, vokalis dia tu, tengah dengar tu dan juga tengah tonton. InsyaAllah ada rezeki nanti boleh muncul lagi Ayu ya. Ini lagu Express, Rakyat.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, yakni sasarkan kutipan RM5 juta. Skim ceria diharap terima RM10 juta. Bersama-sama saya Zanara Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Yayasan Insan Istimewa Selangor YANIS melancarkan kempen pengumpulan dana khas untuk orang kurang upaya OKU dengan sasaran kutipan RM5 juta. Kempen selama setahun itu dilancarkan oleh Tengku Pemaisuri Selangor Tengku Pemaisuri Nur Rashikin di Majlis Makan Malam Gala YANIS 2026 di Petaling Jaya malam tadi. Esko Pembangunan Wanita Amfa Syahri berkata, dana berkenaan akan menyokong pelbagai inisiatif termasuk pembangunan kemahiran, kebajikan dan sokongan kepada golongan OKU. Beliau turut menggalakkan sektor korporat dan masyarakat menyumbang kepakaran, sumber serta menyediakan peluang pekerjaan bagi memperkukuh ekosistem sokongan golongan berkenaan. Skim ceria diharap menerima peruntukan sekurang-kurangnya RM10 juta menerusi Belanjawan Selangor 2027 bagi membantu penyelenggaraan Bansapuri dan kesejahteraan komuniti serata. Esko Perumahan Datuk Borhan Aman Shah berkata, pertambahan dana membolehkan lebih banyak Bansapuri, terutama pengguna uzur dan berusia puluhan tahun di Selenggara. Antara kemudahan yang memerlukan penambahbaikan ialah longkang, tangki air, lift dan cat bangunan. Sejak 2011 hingga 2024, sebanyak 389 projek skim ceria dilaksanakan di seluruh 12 PBT Selangor dengan peruntukan keseluruhan RM148.2 juta. Golongan belia perlu lebih kritis dalam menilai dan menapis maklumat khususnya dalam era kecerdasan buatan AI dan media sosial. Esko Belia Muhammad Najwan Halimi berkata, akses teknologi yang semakin meluas perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan, namun setiap kandungan perlu dinilai berdasarkan fakta dan sumber sahih. Katanya, cabaran semakin kompleks apabila AI mampu menghasilkan kandungan termasuk video yang sukar dibezakan sama ada benar atau dihasilkan teknologi. Beliau berkata belia tidak seharusnya mudah dipengaruhi emosi atau persepsi semata-mata ketika menilai sesuatu isu.
2: Saya ingatkan anak muda ini supaya berfikir secara kritis dalam menilai satu-satu informasi ataupun satu-satu isu yang mungkin berbangkit dalam negara kita, baik politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya, perlu dinilai secara objektif, secara berfakta dan tidak melihat sesuatu itu secara emosional dan memandang kepada persepsi semata-mata. Jadi kita nak pastikan anak-anak muda di negeri Selangor ni tampil sebagai generasi yang menggunakan fikiran mereka, menggunakan rasional mereka dalam menilai ataupun menyahut sesuatu isu dan tidak bersifat sembrono. Dan cabaran ketika ini sangat berbeza. Kalau dulu mungkin kita tidak ada teknologi yang sangat sophisticated, macam sekarang ni ada AI. Jadi ini antara cabaran zaman ini, anak-anak muda zaman ini, Gen Z yang kita sebut sekarang ini, untuk mereka menjadi lebih bijak.
1: Muhammad Najwan Halimi. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Selangor kini mempunyai destinasi baru bagi pembangunan sukan polo dan ekostrain menerusi Kelab Polo dan Ekostrain Diraja Selangor RSPEC di Cyberjaya. Kompleks berkenaan dirasmikan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah sempena sambutan Jubli Perak Pemerintahan Baginda. Menurut Selangor Royal Office, RSPEC menggabungkan warisan ekostrain dengan kemudahan rekreasi dan pengalaman berteraskan komuniti. Kompleks itu dilengkapi padang polo, trek pasir sepanjang 1 kilometer, 136 kandang kuda serta arena dalaman dan luaran. Kemudahan berkenaan turut dibangunkan mengikut piawaian antarabangsa bagi menyokong penganjuran kejohanan polo dan ekostrian.

0: Mohd Najwan Halimi berkata, inisiatif itu bukan sahaja untuk atlet, acara individu dan berkumpulan, malah turut melibatkan Persatuan Sukan Pegawai serta Pengurusan Kontijen. Menurutnya, majlis penghargaan itu turut akan membabitkan sukarelawan SUKMA dan berkemungkinan diadakan bersama Anugerah Sukan Selangor.
1: Itu kita dah dapat berkumpulan daripada Badan Kerja Negeri dan insyaAllah dalam bulan 11 kita tunggu selesai sambutan istiadat, sambutan Jumli Perak Wangfu nanti. Jadi kita akan adakan satu majlis untuk meraihkan atlet-atlet SUKMA dan para SUKMA ini bersama-sama dengan sukarelawan SUKMA kita, dan pada majlis tersebut kita akan serahkan insentif kepada semua atlet-atlet yang mencatatkan kejayaan cemerlang, dan turut kita akan umumkan nantilah, mungkin boleh sekalikan dengan Majlis Anugerah Sukan Negeri Selangor. Ini yang kita dah rancang sebab setiap tahun kita akan buat satu Majlis Anugerah Sukan untuk mengiktiraf olahragawan dan olahragawati negeri. Jadi kita cuba untuk combinekan sekali menjadi satu majlis yang lebih istimewa, bukan hanya kepada atlet-atlet kita tapi kepada atlet SUKMA juga dan para SUKMA.
0: Selangor meraih 101 pingat emas pada SUKMA, manakala kontijen para SUKMA mengumpul 93 pingat emas. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebab petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Hulu Langat, Kelang dan Kuala Langat, manakala malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Hulu Selangor dan Gombak. Sekian Buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
2: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insya-Allah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: tidak kami dengan Al-Quran.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Jika sudah waktunya hujan akan turun. Jika sudah tibanya bunga akan mekar. Begitu juga dengan doa ya. Jika sudah tiba saatnya pasti akan dimakbulkan doa-doa kita. Selamat FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar yang telah pun masuk sebentar tadi. Dan untuk anda, okay, kita akan sambung untuk tunaikan lagu-lagu yang anda minta. Tentunya dalam slot.

0: 8 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello, selamat petang. Anda cakap untuk anda 4.38 minit petang. Tadi dah dengarkan Basker minggu ini, sehari Ahad ya, daripada pukul 3 petang, yang juga beranda saksikan di Facebook Live Selangor FM. Dan ketika ini kita sambung kan, kita punya pilihan hujung minggu. Cacau lagu lah. Ni bos-bos kita lah yang minta ni. Anda lah bos saya. Bos kepada Selangor FM. Iaitu selamat pendengar. Sihat tak? Selamatlah minum petang. Hari ni apa kena apa? Brownies? Oh, cik brownies. Ke makan roti ke? Cikodok ke? Layan juga kan kopi dengan biskut. Cica-cica teh panas ke? Sambil-sambil dengarkan lagu-lagu yang diminta oleh sahabat kita. Terima kasih Cikgu Dewi yang berhello-hello tadi. Juga ada Umi yang berada dekat Ampang. Okay, ada juga Pak Rashid ya, yang berada di Nilai. Hello my friend. Yeah, hello my friend. Alright, juga ada Kandezu. Sihat ke Kandezu? Okay, selamatlah menunaikan ya solat fardu asar untuk kita bersama. Juga ada kawan-kawan kita juga, Sis Ella Balkis. Apa khabar kakak jelita kita? Okay, masing-masing dengan lagu yang telah diminta. Jom kita layan lagu-lagu sesahabat kita minta. Antaranya ada lagu Sean Ghazi ketika ini, Ku Impikan Bintang. Juga ada lagu Syihan Zikir, Minta Ampun. Okay, itu lagu yang telah diminta oleh Suraya. Semoga terhibur. Ada banyak lagi lagu-lagu sesahabat kita.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih dan semangat.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Hello. Pilihan hujung minggu. Pilihan hujung minggu.
2: Ya, sama-sama ini dengan lagu-lagu yang telah diminta oleh sahabat kita. Contohnya nanti kejap lagi ni, Cik Zaiham Razak nak dengarkan Siti Zubaidah, Hasna Harun. Okey, Pak Ustaz Sanit, selamatlah mendengarkan kejap lagi ya lagu Kepak Kepok Afiq Syazwan. Dan sesama itu juga Jabatan Meteorologi Malaysia ya telah pun keluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang sampai pukul 7 malam ini. Dekat mana itu? Iaitu di Hulu Perak. Itu kalau di Negeri Perak lah, kepada anda yang mendengarkan ketika ini ya. Kalau di Kelantan melibatkan Kuala Krai, Jeli, Tanda Merah, Macan dan juga Pasar Putih. Manakala kalau anda yang mendengarkan Selangor FM di Terengganu, okay, dijangka hujan lebat, ribut petir dan juga angin kencang bertempat di Terengganu, di Besut, Setiu, Dungun, Kemaman, juga di Pahang dan juga di Johor punya juga. Jadi di mana juga anda berada ketika ini, saya doakan semoga dan keadaan yang selamat je. Itulah. Dan sesama itu juga kadang itulah kita tengah buat borak ni, dia je yang ngacau. Tiba siapa pula yang ngacau? Tekak ni. Tiba-tiba ni pula lah. Tadi dia okey je. Jadi apa pun dugaan, semoga dapat dihadangi. Dihadapi dengan tenang. Okay, this is Ella Balki, suka lagu Hindustan. Boleh, nanti-nanti dengarkan, okay, hingga pukul 5 petang ini. Layan dulu Siti Zubaidah. Lepas tu ada lagu Kepak Kepuk. Dan nantikan juga kita ada Miss On Air pada pukul 5,

0: Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kuasa veto Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mesti dicabar dan dimansuhkan bagi menangani kegagalan majlis berkenaan. Tegas Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan, memperluaskan keanggotaan majlis itu saja tidak mencukupi untuk menyelesaikan kepincangannya. Penggunaan veto mesti dipersoalkan dan dicabar sekeras-kerasnya oleh setiap anggota Perhimpunan Agung PBB, ungkap, terutamanya dalam kes melibatkan jenayah terhadap kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa mesti memulakan usaha dari sekarang untuk melakukan pembaharuan dalam Majlis Keselamatan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum unggah ke-81 di New York. Menerusi kenyataan sama, Dato' Seri Muhammad menegaskan PBB mesti beralih daripada sekadar bertindak balas terhadap krisis kepada usaha pencegahan. Tugas itu adalah paling mendesak di Gaza. PBB juga tidak sepatutnya hanya bertindak selepas bencana berlaku dengan mengira jumlah korban, menghantar bantuan dan membina semula apa yang telah musnah hanya untuk menunggu krisis seterusnya. Menyentuh mengenai kecerdasan buatan AI, Dato' Seri Muhammad berkata, negara-negara selatan global mesti mempunyai peranan bermakna merangka keputusan berkaitan AI, bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data. Jelasnya, AI sedang mentransformasikan ekonomi, masyarakat dan pembuatan keputusan kerajaan, sekaligus membuka peluang amat besar, namun turut membawa risiko signifikan. Sebanyak 101.66 juta panggilan penipuan atau spoof call disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam tempoh Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Ramah Madani PJRM. Ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
1: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027, kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk mendapatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan turut memaklumkan akses maklumat penganjuran PJRM dipertingkat menerusi pengenalan pelekat khas kod QR di lokasi tumpuan awam seluruh negara bermula 1 Oktober ini. Katanya kemudahan imbasan itu membolehkan orang ramai menyemak takwim serta lokasi penganjuran berhampiran dengan lebih mudah. Selain kod QR, semakan takwim juga boleh dibuat menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi Info Jualan Ramah Madani. Sebanyak 265.89 juta ringgit rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
2: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia,

Plus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekejap, jangan ketinggalan. Biz On Air, kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Terima kasih untuk anda ya kerana mendengarkan 100.9. Nanti kita sharekan lagi apa aktiviti anda petang ni. Tapi sekarang ini nak ucapkan selamat datanglah kepada peniaga kita. Apa khabar Kak Ati?
4: Khabar baik Ani.
2: Kau cantik warna hijaunya tu.
4: Oh iya ke?
2: Lilit, Ani pun balik tuition ke dek? Alhamdulillah. Dan juga ada Nelly Fetah tu. Salah, ni Nelly Ahmad.
4: Nelly Ahmad.
2: Apa khabar Kak Nelly?
4: Alhamdulillah baik. Ani siap ya?
2: Alhamdulillah. Ini adalah pengarah untuk teater ya.
4: Allah.
2: Pada anda mungkin kat tempat kerja anda ke, mungkin sekali-sekala nak buat kejutan, ada pelabur kena datang kan, ada situasi memerlukan berlakon teater. Siapa nak panggil minta tolong ni? Kita bukan nak keluar filem, bukan nak keluar drama pun. Ini macam corporate ke apa contoh, bolehlah panggil inilah orang dia, pengarah teater. Okey, Kak Nelly boleh share sikit Kak Nelly. Kalau untuk sebagai seorang pengarah teater ya, berapa bajet yang diperlukan roughly lah untuk persembahan contohnya untuk setahun sekali tu?
4: Kau
2: nak panggil kat Nelly kan?
4: Okay, insyaAllah. Assalamualaikum ya semua. Kalau sekiranya kita nak tahu sebagai bajet untuk orang, especially kita nak buat satu pementasan, Ribu reban.
2: Yeah. Okay, dia bermula dari berapa hingga berapa kak?
4: Dari kita boleh kategorikan daripada pelakonnya, daripada auditoriumnya sendiri, daripada makan minum artis, transportation, everything semua kan. Bolehlah kalau yang nak besar tu, kita besarlah kalau yang nak kecil. Paling kurang 30 to 40 ribu lah.
2: 30 ribu.
4: Itu yang Kak Nel punya bahagian lah.
2: Faham. Itu kiranya macam tenaga kerja nak buat skrip.
4: Betul.
2: Pelakon. Betul. Pelakon berapa orang tu kak?
4: Pelakon kalau dalam cerita yang kami nak buat Bentuk Bilang Somah 2 ni, kita akan ada dalam 35 orang.
2: 35 orang?
4: Ya.
2: Manalah seorang pelakonnya? Cik Hati kita. Cik Hati. Okey, macam mana situasi bila berlakon ni, teater ni? Ini kali berapa berlakon teater?
4: Maksud ni kali kedua lah.
2: Kali kedua?
4: Wow. Bidang Soma first, bidang Soma. And then ni yang kedua.
2: Alhamdulillah. Okay, jadi kalau dalam bidang teater sebagai seorang pelakon, agak-agak situasi kalau nak cari rezeki tu boleh tak?
4: Boleh dikatakan tengok keadaan.
2: Tengok keadaan ya?
4: Bolehlah untuk menambah-nambah pendapatan.
2: Gitu. Faham. Jadi kalau nak menggunakan perkhidmatan, contohlah kan Cik Hati sebagai nak berlakon teater agaknya berapalah bayaran dikenakan ya?
4: Itu itu depends pada pengarah yang nak bagi.
2: Faham. Okay, kalau Kak Nelly sendiri kan, sejujurnya bayaran ni Kak Nelly Ahmad ni sebagai pelakon teater kepada mungkin ada yang tengah-tengah ni minat berlakon teater kan. Macam mana Kak nak klasifikasikan pembayaran pada pelakon teater tu?
4: Pembayaran
2: training
4: training tu memang kalau nak ikutkan, kalau belum dia pandai sangat, dia kena belajar setiap dialog yang keluar yang dia nak lontarkan tu, kena penuh berhati-hatilah sebab kerana kita pun punya suara yang kuat, everything semua, kita kena ajar semua teknik-teknik tu. Tapi kalau macam sekiranya mereka nak jadi pelakon teater, kalau dia orang nak beli Mercedes besok, tak adalah.
2: Belum lagi.
4: Belum sampai
2: kena banyak kali.
4: Bukan, jadikan diri popular dulu sampaikan awak memang bagus, boleh. Tapi kalau sekiranya macam kita
2: som-som happy-happy ya,
4: suka-suka tu bolehlah.
2: Bolehlah eh, cik makan. Tapi cik makan boleh motor.
4: Boleh motor kan.
2: Peranan je kemudian selepas ini kita kembali bersama dengan Dili Ahmad dan juga Cik Ati. Kita dengarkan dulu lagu ini, Malam Bulan di Pagar Bintang.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Anda jangan ketinggalan Biz on Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, hari ini membawakan kepada anda ya, dunia teater. Tapi sebelum itu nak ucapkan tahniah kepada Cik Dahliati Ali Rudin, kita yang baru je dapat usahawan negara ya 2026. Tahniah Kak Ati.
3: Thank you.
2: Oh hai, nampak dia macam sesempoi je. Dia kan berbalik tuition. Rupanya dapat anugerah usahawan negara ya. Walaupun dah insyaAllah lah, dah kira dah cukup sangat lah. Tapi berminat juga dunia teater Kak. Kenapa seronoknya berlakon teater Kak?
3: Seronoknya tu kita macam melepaskan perasaan.
2: Oh, gembira berlakon tu, watak gembira betul.
3: Gembira
2: marah, betul. Marah betul.
3: Ya.
2: Yeah. Ini saluran yang tepat lah.
3: Ya. Yeah.
2: Okey, faham. Itu yang antara keseronokan dia.
3: Ya.
2: Yeah. Okay, antara cabaran yang paling ni, digeruni je.
3: Oh, cabaran dia memang kalau dapat yang watak yang kita tak suka tu, kena buat juga.
2: Kena buat juga.
3: Pengarah suruh kena buat. Dahlia tak boleh macam ni. Kena buat. Alamak, tak boleh.
2: Faham.
3: Tapi terpaksa kan.
2: Overcome. Jadi kepada anda tu pendapat cerita kat hati kita lah eh.
3: Yeah.
2: Kadang pun kalau nak berlakon juga, kita boleh cari kita punya artis kita ni, Nelly Furtado. Bukan lah. Ini Nelly Ahmad eh.
3: Ahmad.
2: Okay, Kak Nelly. Jadi kalau akan nak cari pelakon tu, kot-kot lah yang tengah dengar ni ya. Ada juga yang berkecimpung dalam dunia teater, nak pergi lagi serius, boleh roja-roja cakap mungkin eh.
3: Oh boleh.
2: Ada yang berminat mungkin pihak sekolah ke kan.
3: Betul.
2: Corporate ke.
3: Kak Nelly memang bercita-cita tu nak pergi sekolah-sekolah nak mengajar.
2: Oh.
3: Kak Nelly pernah
2: training kan?
3: Betul, mengajar macam
2: pernah
3: mana.
2: Apa kat tadi?
3: Kak Nelly pernah buka satu sekolah mengajar tanpa bayaran pun.
2: You go. Yes. Ya Allah Tuhan aku. Jadi kepada anda dapat tak? Ni lah dia Kak Nelly kita yang pernah buka tempat
3: pernah
2: mengajar tapi tak ada kena bayaran.
3: Tak ada.
2: Okay.
3: Tapi dengan syarat dia orang melakon balik. Kak Nelly bawa dia orang melakon sekali dalam cerita Kak Nelly.
2: Oh.
3: Itu yang menjadikan cerita Semerah Seputih tu 60 pelajar semua ada dalam tu. Berlakon sekali semua.
2: Oh, berlakon sekali. Ya. Yeah. Okey. Jadi kalau nak cari Kak Nelly ni, kalau TikTok ke Facebook ke Instagram ke
3: Boleh. Kalau nak cari dengan Kak Nelly, selalunya kita pergi kat TikTok lah yang
2: senang lah.
3: TikTok insyaAllah lah. Kalau nak pergi, pergi dekat Nell Lady Channel.
2: Nelly?
3: Nell.
2: Nell?
3: Nell saja. Nell Lady Channel.
2: Nell? Lady?
3: I'm channel. Lady.
2: Yeah, I'm a lady. Nell, N-E-L-L.
3: Yeah, N-E-L-L.
2: You can nail it. N-E-L-L. Lepas tu L-A-D-Y. Lady, betul channel.
3: Channel, yeah,
2: C-H-A-N-E-L. Semua dekat.
3: Betul.
2: Okay. Nell,
3: tak, jauh-jauh.
2: Jauh.
3: Jauh-jauh. Nell satu, lady satu, channel satu.
2: Okay.
3: Jadi jauh-jauh.
4: Jarak-jarak.
2: Okay, baiklah. Nell Lady Channel. Itulah dalam sikit sebanyak lah ya, dunia teater. Tapi pastinya kepada anda, kalau tempat anda bekerja pun boleh je kan, sahaja je. Oh, tiba-tiba rasa macam nak berlakon pula.
3: Betul.
2: Inilah dia Kak Nell kita ni, insyaAllah dengan dunia dan juga ilmunya, insyaAllah boleh bantu.
3: Boleh.
2: Saya nak sebut juga, boleh tak Kak?
3: Boleh.
2: Apa dia? Akak cakap tadi boleh eh?
3: Apa dia?
2: Kak Nell kepada anda, kalau nak tahu, adalah mak saudara kepada
3: ya Allah,
2: Siti Nordiana. Jadi nak biasa selalu bawa anak buah. Kali ni aku dunia teater. Gitu. Jadi selamatlah bertapak Kak
3: InsyaAllah
2: di Limbah Kelang ni. Itulah. Selangor KL semua ni kan. Jadi, terima kasih. Dan juga Kak Ati, tahniah dengan perniagaannya tu. Anda kalau nak tahu Kak Ati ni, selain daripada orang yang berpengalaman dalam dunia teater, ada juga bisnes-bisnes lain Kak antaranya Kak?
4: Antaranya ada salon.
2: Salon? Yeah. Boleh datang salonnya ke?
4: Boleh, silalah datang dekat KLCC,
2: KLCC Level 4. Level 4, cari nama apa?
4: DNT Salon.
2: DNT.
4: Yeah.
2: Kepada anda boleh datang ke DNT Salon. Itulah di Bumi Putra kita ya, berada di KLCC.
4: Dah 27 tahun dah.
2: Alhamdulillah, hebat. Ada orang kita ya di situ, bisnesnya. Dan selain daripada tu?
4: Selain daripada tu, restoran. Aidahlia Sup Tulang Meletup.
2: Wow. Itu dekat mana Kak?
4: Itu area dekat-dekat dengan KLCC, dekat area belakang
3: Stoner.
4: Jalan Persiaran Stoner.
2: Jalan Persiaran Stoner.
4: Yeah.
2: Alright. Boleh datang berkena sup letup je ya. Yeah.
4: Sila.
2: Kan. Jadi terima kasih berdua. Kak Nelly dan juga Kak Ati.
3: Yeah.
2: Ada rezeki jumpa lagi.
3: Yeah. Sama
2: berniaga eh. Kalau nak follow-follow, cari di TikTok.
4: TikTok
3: at Bunga Dahlia.
2: At Bunga Dahlia. Yes. Dan juga boleh cari kat nail kita, Nail Lady Channel.
3: Yes.

yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita yang belum lagi tunaikan azan, jangan lupa yang dah alhamdulillah dah selamat minum petang untuk anda. Dan sambil itu tak lupa untuk kita doakan ya kepada saudara kita yang berada di Gaza, okay, rakyat Palestin. Yang terbaru ni, Israel kenakan penutupan seminggu ya ke atas tebing barat yang diduduki. Jadi pendek kata, diorang ni lah Israel semua ni menutup ya seluruh kawasan tebing barat. Biasalah kan dia punya perangai. Ini kenapa pula ni? Tapi yang terbaru ni adalah sebab perayaan Yahudi. Itu yang telah dimaklumkan oleh agensi berita info Palestin. Selamat petang ucapkan untuk anda. Terima kasih ya mendengarkan 100.9 Snow Rizal kita. Apa khabar Abang Snow? Katanya nak layan lagu Bila Bulan Berwarna Biru oleh Arab dan juga Aidit. Meh kita dengarkan meh.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, terima kasih untuk anda ya, dah banyak radio anda pilih untuk dengarkan 100.9. Dan ketika ini ya, saya Anis yang sedang bertukar. So, nanti kejap lagi Abang Lu akan bersama dengan anda. Thank you untuk yang menyapa ya, antaranya ada Zul dari PJ. Apa khabar Abang Zul? Semoga elok-elok je ya, yang berlaku untuk kita bersama. Kepada anda yang tengah dengar juga, Aunty Zai juga. Ada Pak Rashid. Hai Pak Rashid. Alah, selalu kita belanja je lagu kan. Hari ni tak sempat lah Pak Rashid, ramai sangat yang beratur hari ni. Queue panjang, sorry tau. Dan untuk anda yang mungkin tak sempat lah dengar lagu permintaan dia tu, bukan sahaja tau, memang hari ni hai meriah. Thank you lah untuk anda yang sama-sama menyokong pilihan hujung minggu. Walaupun sampai pukul 5 je sebenarnya, tapi saya hari ni rasa macam the whole day main lagu-lagu yang sahabat minta. Okay, tapi semoga anda terhibur lah. Jika ada Syam dari Kelandang Banting. Hai Syam, sihat selalu ya. Semoga amin. Semoga sihat selalu. Terbalik saya di sini. Cik Herman kita ada yang tengah pergi bercuti, lepak-lepak kat Pantai Morib tu bercerita. Okay, Cik Dayah kita selamat berehat. Cik Marzuk Farhan, juga ada abang kita yang berada di Kajang tu, Cik Kamal Ruzani menyapa. Ada juga yang tengah bawa kereta, seperti sahabat kita yang sedang mencari rezeki. Semoga bertambah lagi, diluaskan rezeki dengan senyuman ikhlas anda tu, dan juga dengan keikhlasan anda. Perniagaan pun pasti bertambah maju. Tapi yang tak berapa nak jadi, ataupun mungkin ada berdepan dengan cabaran, semoga beroleh nanti rezeki yang lain yang lebih banyak lagi. Okey, jumpa lagi. Dan terima kasih kepada anda yang wish happy birthday kepada saya. Jutaan terima kasih. Assalamualaikum.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Moga berada dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat, okay, dan dipermudahkan segala urusan kita semua, insyaAllah. Terima kasih terus mendengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dan terima kasih juga untuk Anis selesai sudah temankan kita. Pastinya mesti chill weekend, dan sekarang tibalah masa dan waktunya anda bersama dengan saya lah pula Azman Nadia Osman, okay, akan kembali temankan anda. Pastinya mesti layan hujung minggu 6 petang sampailah ke pukul 12.30 malam. Kejap lagi, insyaAllah, baru ada soalan teka-teki. Kita nak bagi pendengar-pendengar kita soalan teka-teki mengenai asal otak di Selangor FM. Jadi terus dia mendengarkan Selangor FM 100.9.

mengenali sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini infotrafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Trafik dilaporkan bergerak perlahan di lokasi-lokasi antaranya di Lebuh Raya Plus E1 arah selatan Gopeng ke Sungai, juga perlahan UPM ke Bangi, dan seterusnya juga dilaporkan di Lebuh Raya Hubungan Tengah Elit E6 arah utara, juga perlahan Gamuda Cove ke Putra Height. Di Lebuh Raya KL Karak KLK E8 juga perlahan arah barat Genting Sumpah ke Plaza Tol Gombak, juga perlahan Plaza Tol Bentong ke Lentang. Di Lebuh Raya Damansara Puchong LDP E11 juga perlahan arah selatan Bandar Puchong Jaya ke Puchong Intan, dan juga di lingkaran luar Kajang Se E18 arah barat juga dilaporkan trafik bergerak perlahan Sungai Ramal ke Unit 10. Dan juga ini yang terkini dilaporkan kemalangan

0: destinasi anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
2: Alhamdulillah wa kafa salatan والسلام الدائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين يا رب العالمين. Para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita panjatkan dan rafakkan dengan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kesyukuran kita kepada Allah di atas nikmat pemberian yang masih lagi dapat kita rasai sehingga saat dan di waktu ini. Ya, mudah-mudahan kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita, kita dapat pergunakan dengan sebaik yang mungkin, kerana sesungguhnya waktu begitu berharga dalam kehidupan ini. Setiap masa yang telah pun berlalu, pastinya dia tidak akan berulang kembali. Dan setiap masa yang berlalu itu, jika tidak diisi dengan kebaikan, maka sia-sia akan masa yang telah pun berlalu. Justru daripada itu kita pergunakan pada setiap waktu dan saat semasa kita berada di dunia ini dengan sebaik yang mungkin pada waktu yang Allah kurniakan kepada kita. Dan pernah saya sebutkan dahulu salah satu ucapan yang pernah diucapkan oleh Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya bena Adam, lailuka naharuka dhaifuk. Wahai anak Adam, sesungguhnya siang yang bersama dengan kamu itu adalah merupakan tetamu kamu. Fa'ahsin ilaih, maka lakukanlah kebaikan dengan siang yang bersama dalam kehidupanmu. Fa'idha ahsanta ilaihi irtahala bihamdik. Wa idha asa'ta ilaihi irtahala bizammik. Jika sekiranya dengan masa siang kamu lakukan kebaikan, nanti dia akan pergi meninggalkan kamu dengan menyebut setiap satu daripada kebaikan-kebaikan yang telah pun kita lakukan. Tapi malang jika sekiranya siang yang bersama dalam kehidupan kita dipergunakan kepada perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah ataupun dipersia-siakan waktu dan saat tersebut, maka dia tetap akan pergi dengan meninggalkan 1001 kejian dan juga kecaman. Wa kadzalika lailatuk, dan begitu jugalah yang berlaku pada malam yang kamu lalui dalam kehidupanmu. Maka sebab itu para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita perlu untuk meletakkan suatu kesedaran dan keinsafan. Waktu yang bersama dengan kita juga adalah merupakan makhluk Allah. Di saat ketika kita berada di dunia, waktu tidak pernah berbicara dengan kita. Tapi di saat ketika nantinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, waktu itu akan memperlihatkan bukti sebagai seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan menceritakan kisah dalam kehidupan kita semasa kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, pada malam ini saya ingin membawakan sebuah kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Tuan-tuan, kita kenal Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama yang cukup terkenal di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Beliau mengarang kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengarang kitab Matan Arba'in, hadis 40. Beliau mengarang kitab Al-Azkar, beliau mengarang kitab Fiqh Manasikul Hajj sebagai contohnya, dan syarah kepada kitab Al-Muhazzab, Majmu' Syarih Al-Muhazzab, dan begitulah beberapa kitab-kitab yang lain, bahkan syarah kepada hadis-hadis riwayat daripada Imam Muslim turut dilakukan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini insya-Allah kita akan mengambil bicara berkaitan sebuah kitab lagi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, iaitulah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Penjelasan berkaitan tentang adab-adab menanggung dan membawa akan Al-Quranul Karim. Dia perlu kepada adab untuk kita memperolehi keberkatan daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan pada malam ini pada bab yang pertama yang berkaitan tentang kitab tersebut. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. Al-babul awwal, bab yang pertama. Fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalathu. Dan pada menceritakan tentang beberapa cebisan ataupun beberapa kelebihan-kelebihan membaca akan Al-Quran dan menanggung akan bacaan ataupun Al-Quran itu sendiri. Qala azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Surah Fatir ayat 29 dan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Al-Quran disebut juga dengan nama kitab Allah, kitab Allah Subhanahu wa taala, sebagai tashrif ataupun sebagai salah satu di antara tanda penghormatan kepada Al-Quran itu sendiri, supaya kita mengambil berat bahawa Al-Quran ini dia bukan merupakan bacaan-bacaan biasa. Orang yang membaca Al-Quran dari sudut bacaannya sahaja sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti kita akan lihat beberapa hadis berkaitan tentang lebihnya Al-Quran. Sehingga kan nanti kita akan temui hadis yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man syaghalahul Quranu, man syaghalahul Quranu wa zikri. Barang siapa yang menyibukkan akan dirinya oleh Al-Quran dan juga mengingatiku, a'taituhu afdala ma u'tiya sa'ilin. Aku akan berikan kepadanya dengan sesuatu yang lebih baik daripada orang yang memohon dan meminta kepadaku. Doalah kita kepada Allah, Allah kurniakan permintaan yang kita berikan, Allah makbulkan. Tapi berbeza dengan orang yang membaca Al-Quran, tidak meminta, Allah beri lebih daripada apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Subhanallah. Ini kelebihan daripada bacaan Al-Quranul Karim. Dan kata para ulama-ulama tafsir, pada ayat ini di antaranya Syekh Tantawi rahimahullah dalam tafsir Al-Wasit yang menyatakan, innal ladhina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah bukan hanya sekadar terkhusus kepada membaca, tapi sebaliknya dia mengamalkan apa yang terkandung daripada bacaan-bacaan yang dibaca. Sebab bila orang baca dia akan dapat memahami, dan bila memahaminya perlukan kepada amalan. Semuanya itu termasuk di dalam maksud innal ladhina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca akan kitab Allah. Yang kedua, Allah mengatakan lagi, wa aqamus salah, mereka yang melaksanakan, mendirikan akan ibadah salat dalam keadaan sempurna. Salat disebut dalam keadaan qiyam. Kenapa Allah menyebut dengan perkataan qiyam? Nak menunjukkan saat ketika kita melaksanakan ibadah salat perlukan kepada kesempurnaan dari sudut ibadah yang kita laksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini adalah merupakan ibadah yang paling hampir dengan Allah dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di saat ketika hampir wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mereka yang menziarahi Rasulullah ketika itu, Rasulullah sebut as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah akan ibadah salat. Jagalah akan ibadah salat dan apa yang kamu miliki daripada hamba sahaya kamu. Nak memberikan kepada kita pengertian bahawa salat itu adalah merupakan ibadah yang terpenting dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disambung dengan perkara yang ketiga, selain membaca Al-Quran, dan yang kedua mereka mendirikan solat sebagai menandakan hubungan yang rapat dengan Allah, dikaitkan pula dengan perkara yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menafkahkan daripada apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, sama ada dalam keadaan sir, dalam keadaan rahsia, manusia tidak melihat perbuatan infak pada jalan Allah itu dalam keadaan dilihat, ataupun alaniyah, dalam keadaan dilihat, tidak menjadi masalah. Kalau orang bertanya, ustaz boleh tak saya menafkahkan harta saya ini dalam keadaan orang melihat, silakan. Bagaimana pula dalam keadaan rahsia, silakan, tidak menjadi masalah. Namun Allah mengajar pada kita secara rahsia itu lebih baik. Sebabnya apa? Dapat menjaga diri kita daripada timbul perasaan riak, timbul perasaan ujub dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang terbaik. Ya, intubdu sadaqatikum, Allah menyebutkan intubdu apa dalam ayat tersebut, Allah mengatakan kalau sekiranya kamu memperlihatkan sedekah yang kamu lakukan, fani'immahi, maka baik baginya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, tetapi jika sekiranya kamu menyembunyikan lantas kamu berikan kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kamu.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 7.09 minit malam. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 7.11. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.10 minit malam.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, lagu terbaru dan kepada Wani Hairi, pulang dah pun 6.58 minit petang. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus didengarkan Layan 7 Minggu di Selangor FM bertemakan Abalung. Dan ini makluman untuk semua warga Selangor utamanya dan juga semua umat Islam, di mana festival Berzanji dan juga Marhaban peringkat Negeri Selangor 1448 Hijrah 2026 masih akan berlangsung, di mana program ini adalah anjuran Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Di mana program bermula dengan Malam Cinta Rasul akan berlangsung pada 2 Oktober 2006 hari Jumaat 9 malam bertempat di Dewan Orkid, Dewan Syarahan dan Muzakarah Islam Shah Alam, diikuti dengan pertandingan Berzanji dan juga Marhaban pada 3 Oktober 2026 hari Sabtu bermula 8 pagi hingga 10.30 malam, juga di lokasi yang sama di Dewan Orkid, Dewan Syarahan dan juga Muzakarah Islam Shah Alam. Jadi semua muslimin dan juga muslimat ramai dijemput hadir beramai-ramai memberikan festival Berzanji dan juga Marhaban peringkat Negeri Selangor.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

Alhamdulillah, Selangor FM dah pun 7.22 minit malam. Kami di Selangor FM ucapkan selamat menaikan solat Fardu Maghrib pada seluruh kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Dan nusi kata-kata hari ini yang baru nak kongsikan, ya, dakwah bukan tentang berapa ramai yang menyukai kita, tetapi tentang berapa banyak hati yang Allah izinkan untuk tersentuh. Jadi jangan pernah meremehkan satu nasihat yang baik. Mungkin bagi kita ianya hanya sebaris ayat, tapi bagi seseorang itulah titik dia kembali kepada Allah. Jadi jika dari dakwah kecil ini pun ada satu jiwa yang terselamat dari terus jauh, semoga ianya menjadi amal yang Allah redai dan juga jalan menuju redanya. Amin.

dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

0: Refleksi.
1: Dalam diam, tarik nafas perlahan. Tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita hidup dalam dunia yang sentiasa bising. Bising dengan suara, bising dengan maklumat, bising dengan jangkaan. Setiap masa, ada sesuatu yang mahu kita jawab. Ada sesuatu yang mahu kita kejar. Ada sesuatu yang mahu kita buktikan. Dalam semua itu, kita jarang memberi ruang kepada satu perkara yang sangat sederhana. Diam. Diam bukan bererti kosong. Diam bukan bererti tiada apa-apa. Dalam diam, hati mula bercakap. Ada rasa yang selama ini tidak sempat kita dengar. Ada letih yang lama kita abaikan. Kadang-kadang, yang kita perlukan bukan nasihat, tapi sunyi. Sunyi untuk bernafas tanpa perlu menjelaskan. Sunyi untuk hadir tanpa perlu berperanan. Sunyi untuk menjadi manusia tanpa penilaian. Berhenti sekejap, pejam mata jika perlu. Tarik nafas perlahan. Biarkan bunyi di sekeliling menjadi latar, bukan tumpuan. Perlahan-lahan, dalam diam itu ada sesuatu yang mula reda. Bukan kerana masalah selesai, tetapi kerana hati akhirnya diberi ruang. Hidup tidak menuntut kita untuk sentiasa bercakap. Ada masanya diam itu lebih jujur. Kerana dalam diam, kita tidak berpura-pura. Kita tidak bersaing, kita hanya ada. Dan dalam kehadiran itu, banyak perkara mula disembuhkan tanpa kita sedari. Hari ini, jika dunia terasa terlalu kuat, pilihlah untuk diam sekejap. Bukan untuk lari, tetapi untuk. Saya Dr. Azli Arifin. Tenang je, dia ada.
0: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Okey, Sukan Asia Aichi Nagoya sedang berlangsung ketika ini dan alhamdulillah kontinjen negara kita bukan saja berjaya mencapai sasaran 6 pingat emas Sukan Asia, malah kini berpeluang melepasi sasaran tersebut ketika beberapa cara dilaporkan masih lagi berbaki, di mana emas ke-6 negara disumbangkan jago squash wanita Esi Vasagansari yang mempertahankan kejuaraan berserangan selepas menewaskan wakil dari India Anahat Singh 11-4, 11-4, 11-7, manakala Eng Yen Yeo terlebih dahulu menghadiahkan emas ke-5 menerusi perserangan lelaki. Menteri Belia dan Sukan Datuk Dr. Dr. Muhammad Taufik Johari menyifatkan kejayaan mencapai sasaran itu sebagai hasil kerja dan juga pengorbanan seluruh kontinjen, namun percaya 6 emas bukan noktah buat Malaysia di Aichi Nagoya. Okay, dan bagaimanapun pemburuan pingat emas Malaysia masih lagi belum berakhir apabila skuad squash wanita berpeluang menambah lagi koleksi negara melalui acara berpasukan sekaligus meneruskan misi mempertahankan kejuaraan yang dimenangi di Hangzhou. Okay, dan ini juga boleh nak kongsikan kepada anda, di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Eng Yen Yeo dan juga Esi Vasari selepas kedua-dua pemain skuas negara berjaya mempertahankan pingat emas berorangan lelaki dan wanita pada Sukan Asia Aichi Nagoya hari ini, di mana kejadian itu merupakan pencapaian membanggakan yang sekaligus mengharumkan nama negara kita di pentas Sukan Asia. Jadi tahniah juga daripada kami di Selangor FM. Moga banyak lagi insyaAllah pingat emas akan menjadi milik kontinjen negara kita hari ini.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Di Lebuh Raya Utara Selatan Plus E1, trafik dilaporkan bergerak perlahan. Sungai Perak ke Terowong, Gopeng ke Sungai, Tanjung Malim ke Bukit Beruntung. Arah utara juga perlahan, Alpongsu ke Bandar Kasia. Di Lebuh Raya Utara Selatan Plus E2 juga dilaporkan arah utara. Bangi ke Kajang perlahan, Seremban ke Arif Zahid Seremban, Pedas Linggi ke Senawang dan juga UPM ke Bangi. Di arah selatan pula, Nilai ke Seremban juga perlahan. Bangi ke Nilai dan juga Yomping ke Air Hitam. Di Lebuh Utara Selatan, Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah T6 juga perlahan arah utara, Gambuda Cove ke Putrahaid. Di Lebuh Raya KL Karak, KE8 dilaporkan perlahan arah barat, Genting Sempah ke Plaza Tol Gombak dan juga Plaza Tol Bentong ke Lentang. Seterusnya juga dilaporkan perlahan di Lebuh Raya Damansara Puchong, LDPE 11, arah selatan Bandar Puteri Puchong ke Puchong Utama, dan juga perlahan di Lebuh Raya lingkaran luar Kajang SE18 arah timur, IOI ke Sungai Ramal. Peringatan kepada semua pengguna Lebuh Raya, sila duduk ataupun berdiri di belakang penghadang jalan jika anda mengalami kerosakan atau kemangan, dan peka kepada keadaan sekitar.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ratus Perpuluhan Sembilan FM.
1: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15

0: eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Lu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 8.18 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 8.20. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.18 minit malam.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

sebuah lagu yang cukup bermakna liriknya. Okay? Tan Sri SM Salim dengan Tak Seindah Wajah. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1979 membuka cerai untuk Retromania di Selangor FM. Sekarang dah pun 8.11 minit malam. Selamat menikmati hidangan makan malam juga untuk semua rakan-rakan pendengar Selangor FM. Yang belum, silalah mencari rezeki, mencari nikmat pada malam ni untuk terus menikmati kelezatan makanan malam anda. Sambil terus dengarkan Serangan FM, pilihan tepat.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Dato' M. Nasir dan juga Ramlah Ram dengan Susah Senang. Kita bersama 8.31 minit malam. Selamat menaikkan solat Fardhu Isyak kepada seluruh kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Yang pastinya anda masih lagi bertemankan Abang Long waktu ini. Kita dengarkan lagu-lagu irama kenangan musim Retro Mania di Selangor FM. Kejap lagi ada persembahan daripada Osman Ghani, pemeragian Lizawati. Dengarkan Dua Aziz dengan Pelamin Anganku Musnah Selangor FM. Radio No. 1, Orang Selangor.

trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Trafik bergerak perlahan antaranya di Leburai Utara Selatan, Pas E1 Arah Selatan, Tapah ke Bido, Sungai ke Terolak, Tanjung Malim ke Lembah Beringin. Di Leburai Plus E2 Arah Utara juga dilaporkan perlahan Pedas Linggi ke Seremban dan juga UPM ke Bangi. Arah Selatan juga dilaporkan perlahan Simpang Renggam ke Senai. Zonnya di Elit E6 Arah Utara, Gamuda Cove ke Bandar Saujana Putra juga dilaporkan perlahan. Di Leburai Karak, KLK E8 juga perlahan arah barat Genting Sempah ke Plaza Tol Gombak dan juga lentang ke Bukit Tinggi.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Leburaya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Lagi artis yang bernaung di bawah Nawab Production. Okay, lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab dan juga lirik oleh Mama Jiwi. Okay, itu antara lagu-lagu yang ramai kenangan kami sajikan untuk anda yang dengarkan Retro Mania di Selangor FM. Berbaki satu lagi lagu sebelum Mawlu nak tutup kedai untuk Retro Mania pada malam ni. Kejap lagi pukul 11, pukul 10, pukul 9. Sasul. Pukul 9 kita ada berita. Musim utama 9 malam dan ini lagu terakhir rendangan M. Syarif.

Kemelut Negeri Sembilan bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam pada itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing susulan

proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal, mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70 ribu penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026. Pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 minit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata bagi saingan Raja Bukit. Pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rikunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Assalamualaikum. Hai, selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Masih lagi bertemankan Balung. Baru jam yang keberapa ni? Baru jam yang keempat ya, Balung temankan anda. Dan bagi biasa waktu macam ni, setiap Sabtu dan Ahad, jomlah kita layan lagu-lagu Hindi terbaik, lagu Tamil terbaik, Telugu terbaik, Malayalam, Punjabi, semuanya yang dikategorikan sebagai rumpun India. Okay, pasti untuk Koli Boli malam ni, lagu-lagu best Abang Luna susun untuk hiburan kita bersama. Jadi kepada anda yang rasa kalau nak kata orang baik interaksi dengan Balung juga, boleh gunakan WhatsApp Serang FM di 019-330-4425.

30 minit malam tu ada di mana juga mendengarkan Selangor FM. Salam Koli Boli daripada saya Hazman Najwa Osman. Malam temankan anda sampai ke pukul 11 malam untuk lagu-lagu Hindi Tamil Telugu dan juga Malaya, semuanya rumpun India kami sajikan untuk hiburan kita bersama. Okey, apapun selamat malam untuk Dr. Azra dari Bukit Antarabangsa juga hadir menemani. Selamat bertugas abang Lut. Terima kasih . Saya pun kena tugas juga esok. Esok lah. Malam ni rehat dulu. Apa pun nak ambil kesempatan, nak mohon sahabat-sahabat Selangor FM mendoakan untuk kesembuhan abang ipar saya Azra. Abang ipar Azra, Datuk Tuan Haji Wan Ahmad Razlan bin Datuk Haji Wan Jamal . Moga dia cepat sembuh. Sakit apa tu? Syafakallah lah, kita doakan. Dan terima kasih juga untuk semua sahabat-sahabat kita yang hadir malam ni. Kak Ruby dari PJ, terima kasih dengarkan Selangor FM. Juga terima kasih juga untuk Izan . Antara sahabat-sahabat kita yang setia untuk Koli-Poli. Terima kasih banyak-banyak. Juga selamat malam, salam Koli-Poli juga. Belum terima ucapan daripada Aunty Zai. Malam ni dalam perjalanan, belum nak ke mana tu? Nak ke Sentul? Pergi Mahanak ke pergi Mah siapa tu . Terima kasih juga untuk Cikgu Sharifah Nolia. Selamat meneruskan tugasan malung. Layan Koli-Boli sambil layan Sukan Asia juga . Okey, terima kasih Ibu Rus yang berada di Sawah Sempadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar ya malung? Waras Alhamdulillah . Selamat bertugas malam ni sampai pukul 12. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Nur Kasih, sahabat kita dari Perak juga. Selamat bertugas, selamat malam untuk Balung dan juga semua sahabat-sahabat kita. Si Zaini juga, terima kasih hadir menemani. Okey, moga terhiburlah mendengarkan seleksi lagu-lagu yang kami sajikan kepada anda semua. Ini lagu dari filem Kasur. Red Narayan dan juga Alka Yatnik. Ini bicara hoki. Dengarkan Selangor FM, Koli-Boli. Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilih.

0: Hai.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Koli-boli. Kami gabungkan Koli-boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Azkirat, Lina dari Shalam, dia suka sangat lagu ni. Terima kasih kalau mainkan lagu ni cakap, eh. Azkirat dari filem Sri Tu, lagu yang dipersembahkan oleh Tamanna Bhatia, okay? Bila dengar tajuknya Azkirat bermaksud malam ini, jadi memang kena dengan suasana lagu yang mengajak kita menikmati suasana malam, eh. Dengarkan Koli Boli, kita lupakan seketika segala masalah. Masalah letak tepi dulu. Jomlah kita dengarkan lagu-lagu Hindi, lagu Tamil, lagu Telugu dan juga lagu Punjabi. Pastinya mesti Koli Boli di Selangor FM, pilihan tepat.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okey, tiga buah lagu Hindi yang dikategorikan sebagai evergreen lah, ya. Lagu dari filem Sanggam tadi, Brother Bol, kemudian diikuti dengan Gulabin Akin dan juga Ikhpiarkan Nang Mahir, Lata Mariska dan juga Mukesh. Okey, untuk anda yang rindukan lagu-lagu lama. Okey, terus lagi kita berhibur malam ni untuk adik-adik kita. Lagu apa lah pakcik-pakcik makcik dengar ni, itulah namanya Koli Boli, semua lagu Hindustan dan juga lagu-lagu rumput India lah.

Kasam Kaki Kahu, 10.41 minit malam. Boleh-boleh di Selangor FM. Hai, selamat malam juga untuk Kak Zai Zureni, sahabat kita yang berada di Temerloh Pahang, juga tengah dengarkan Selangor FM. Moga terhibur mengenakan seleksi lagu-lagu yang kami sajikan untuk Koli Boli pada malam ini.

Okey, ni lagu dari filem Mudula Koduku Dik Narayan dan juga Sujata. Okey, lagu tamil yang kami berikan kepada anda. Ibu Ros, dia tanya apa maksud lagu Naino Walini tadi belum? Selalu Anis pasang lagu tu. Wahai pemilik mata itu ataupun wahai si bermata indah. Nain tu mata, Naino Walini orang yang punya mata lah. Ni tu dia macam kata penyambung lah. Ayat bagi bagi apa satu ayat-ayat tu, kata perkataan-perkataan tu dia sambung, dia jadi ayat. Wahai pemilik mata itu. Dan antara maksud yang terkandung dalam lagu sebut, wahai insan bermata indah, pemandanganmu begitu kuat sehingga kan membuat hati ini terpikat dan juga dilamun cinta. Itu kisahnya. Okey, dah semakin hampir ke penghujung untuk Koli Boli di Sungai FM. Jadi abang Lu mengharapkan agar anda semua terhiburlah mendengarkan seleksi lagu yang kami sajikan pada malam ini. Kita jumpa minggu depan.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

mencederakan 15 yang lain selepas 8 lelaki bersenjata melepaskan tembakan ke arah pelanggan. Dalam kejadian berasingan berhampiran Cape Town, 10 orang maut manakala 11 lagi cedera. Polis masih menyiasat motif kedua-dua serangan. Tiada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perubahan saat akhir susulan kecederaan dua pelari utama Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyaksikan misi kuartet 4x100 meter negara untuk mara ke akhir tidak kesampaian. Dua pelari itu digantikan oleh Muhammad Armin Zahril Abdul Latif dan Muhammad Haziq Muhammad Akhir untuk bergandingan dengan pengiraan Aidil Auf Hajam serta Muhammad Umaira Subri. Mereka menamatkan saringan 1 di tempat kelima dengan catatan 39.99 saat. Sementara itu, kuartet 4x100 meter wanita negara turut terkandas pada peringkat saringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Masih lagi bertemankan kami di Selangor FM untuk jam yang terakhir layan hujung minggu. Bertemankan Abang Long ketika ini. Jadi terima kasih untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Harapan daripada Abang Long agar anda semua terhibur dengan seleksi lagu-lagu yang kami sajikan kepada anda. Terima kasih banyak Cik Lia dari Palih. Apa tajuk lagu ni Abang Long? Best lah eh. Sekejap lagi kita kongsikan eh. Terima kasih juga untuk Cikgu Dewi dari Batang Kali. Selamat malam Azman. Selamat tugas. Terima kasih.

Okey, Yukis dengan lagunya Sebab dan Sebab juga hati nak tinggalkan anda semua. Apapun yang pastinya untuk layan hujung minggu di Serangan FM dah hampir ke penghujung. Jadi terima kasih banyak-banyak di atas kesetiaan anda menjadikan Serangan FM sebagai radio nombor satu orang Selangor. InsyaAllah, melunggan kembali lagi temankan anda bulan depan lah pula eh. Ini mungkin tugasan terakhir untuk bulan September. Maaf kalau salah dan juga silap ya. Selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Sonar FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, kita sudah pun membuka lembaran hari yang baru bersama-sama. Hari ini, hari Isnin, 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku semalam kepada anda, kita lupakan dulu sebentar, letak ke tepi dahulu. Untuk 6 jam seterusnya, biar ada lagu, cerita dan suara Mira yang menemani perjalanan awal pagi anda. Saya Mira dan mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, ini

siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti

Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan YES dan Ilmu Chen.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Macam mana setakat ni game burung hantu? Masih boleh ikut rentak lagi tak? Rentak rock yang Mira pilihkan lagu-lagu ni. Macam Mira kata tadi, sejam pertama ni memang Mira sengaja pilih lagu yang bunyinya lebih keras sedikit dan bertenaga. Kita bagi peluang lah dekat gitar dan drum buat kerja lebih sikit malam ni. Kalau dekat rumah tu boleh layan dengan tenang-tenang ya. Walaupun lagu rock, layan tenang-tenang. Tak perlu sampai satu rumah tahu yang anda tengah dengar lagu rock sampai pukul 2, pukul 3 pagi nanti. Jadi kita teruskan lagi rentak rock bersama Mira di Nasional FM. Sentiasa di hati. Ini dia Berjuta Batu daripada Def Capsi.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.

0: plus malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 1.04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 1 pagi Geng Burung Hantu. Sejam tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang lebih keras. Kalau bahasa Inggeris orang kata headbanging. Jadi kalau kepala anda dah ikut angguk sekali, tahniah kepada Mira kerana membantu anda untuk kekal semangat dan bertenaga. Masuk jam 1 ni, tenaga tu kita kekalkan, cuma kita nak tukar sedikit rentaknya. Kali ni bukan lagi rock keras, kita nak bagi lagu yang tak semestinya rock tapi insyaAllah masih rancak. Pendek kata, belum masanya untuk anda duduk diam lagi lah. Kita teruskan jam 1 pagi bersama Mira, Nasional FM sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Toxic daripada Alif Sata and The Locust baru saja anda dengarkan di National FM Sentiasa di Hati. Okey, seperti yang kita tahu, hujung minggu pun dah sampai ke penghujungnya. Esok dah kena kembali bekerja. Jadi mesti ada yang sekarang ni dah mula teringat, alah esok dah Isnin dah. Kan, itu yang Mira ada sebenarnya muat naik gambar Mira di muka buku National FM Sentiasa di Hati. Sebab Isnin ni katanya sinonim dengan Monday Blues. Mira pun hari ni berbaju biru, kalau anda boleh lihat lah kan. Saya berbaju biru, tapi tak semestinya saya berbaju biru. Maksud anda punya mood pun perlu Monday Blues. Ya? Kita nak jadikan Monday ni Monday manis. Bercakap mengenai muka buku National FM Sentiasa di Hati, saya ingin menyapa atau menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang telah saya muat naik. Antaranya kita ada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, kita layan sampai pagi. Waalaikumsalam. Kita ada Gimau Selatan, Cik Burger dan rakan-rakan, Saril, Fadli, Alus dari Kelapa Sawit, Kulai Johor on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan geng burung hantu. Kita juga ada Itachot, assalamualaikum DJ Mira dan JBH. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Moh dengarkan radio National FM Sentiasa di Hati sampai ke pagi koma. Ipoh Mali. Kita juga ada Princess Su, katanya hai semua. Assalamualaikum DJ Akak Mira comel. Waalaikumsalam Princess Su, mesti comel juga awak kan. Selamat pagi, happy konti menerusi segmen nasional GBH 12 hingga 6. Semoga sihat selalu. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM Sentiasa di Hati, GBH terbaik. Selamat terhibur dengan pendengar Nasional FM. Selamat tengah malam sahabat-sahabat layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira. Katanya selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada siapa yang mungkin tengah bertugas shift malam ataupun memandu. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar stiker comel ni. Ada burung hantu dengan mata lentik betul stiker dia. Kita juga ada Darit Sabah Ons. Ada Jamal Aloha, assalamualaikum. GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Jom layan. Okay, teman saya sehingga 6 pagi, okey? Kita juga ada Hazrul B. Ramli yang hantar gambar. Gambar apa ni? Seperti laut itu, tenang nampaknya. Lautan biru. Kita ada juga, ialah mentah-mentah mandi blues kan. Lautan biru dia bagi. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua pendengar setia GBH National FM Sentiasa di Hati. Dari Senai JB. Meluncur hadir menemani geng burung hantu. Monday Blues esok Isnin permulaan hari baru. Jangan ya, tak nak Monday Blues ya. Kita juga ada Siti Hijanah Tajul Rahim Jannah, good night, relax your soul and have a peaceful sleep katanya. Kita kata happy Sunday juga. Oh dah mandi dah, tapi tak apalah, mungkin ada rasa lagi apa yang kata, rasa-rasa suasana Ahad hujung minggu tu kan. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia, salam segulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung rumah panjang Enduku Baruh di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam. Tanya semua happy ke? Katanya selamat menjalankan tugas ya, semangat rajin buat adik manis comel Cik Mira yang kabar baik selalu dengan layan luncur National Gang Burung Hantu 12 hingga 6. Menjadi mood Monday Blues no, mirip salju putih putih sejuk. Sebab dah lama 3 bulan agak tengok dalam National Relax untuk temankan sahabat akak manis Aida Jia. Selain macam juga, masih ingat awak kan Mira? Ingat dulu saya pernah orang kata menemani Aida Jia juga dalam siaran National Relax. Semoga kita terhibur lagi pelbagai pilihan lagu-lagu hit rate terbaik lebih baik. Mantap. Kita juga ada Razak Balangi, jom layan dan berhibur bertemankan DJ Mira di segmen National GBH dengan lagu-lagu pilihan terbaiknya hingga ke 6 pagi. Okey, selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Kita nak teruskan lagi. Tadi saya sebut Monday Blues, biru semua kan. Lagu seterusnya ni pun ada kaitan dengan biru juga. Lagu apa tu? Ini daripada Ella, Permata Biru. National FM, Sentiasa di Hati.

Kaki Bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan YES dan Ilmu Chat.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: message pun, janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Sekarang pukul 2.04 minit pagi dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Dua jam sebelum tadi kita dah puas layan lagu rock keras, rancak. Sekarang kita nak tukar rentak pula. Untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa anda layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sedih yang melodinya boleh buat kita menyanyi sekali, walaupun cerita dalam lagu tu bukan cerita kita pun, tak ada kena-mengena dengan kita pun. Tapi itulah lagu jiwang kan, tak perlu tengah patah hati pun, tetap boleh kita hayati, ibarat macam kita yang baru kena tinggal semalam. Okay, jom kita mulakan jam 2 pagi bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia, suratan atau kebetulan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital korang. So, pakai jersey, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan Yes dan Ilmu Chat.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Still Loving You daripada kumpulan Scorpions. Dan sekarang saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya juga bersiaran di TikTok Nasional FM. Dan kalau saya boleh menyapa yang sedang menemani saya ni, antaranya ialah Ehsan Adlu, Amy Saujana, Asmadi Madi, Alif Zaya Zaya, ada Wani, ada Fazila Nasir, Yati Enterprise, Kak Ma, Azmi Muhammad, Nikmah House of Shah. Kita ada Abang Sinar Baru Hidup, kau nama kan. Kita ada My O Satria, kita ada The Sale, kita ada Chi, kita ada siapa lagi ni? Kak Yong Iza, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, kita juga ada shade.k.d.h1242. Selamat pagi katanya. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, tengok muka bertentangan mata, bolehlah singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kalau tadi Scorpions kata Still Loving You, oh, ada lagi ni ya, katanya Siti Orange dan juga Umi Rohani. Salam DJ Mira, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, baik. Kalau tadi saya mainkan lagu Still Loving You daripada kumpulan Scorpions, maksudnya apa? Masih lagi mencintai. Tapi kalau seorang sahaja yang still loving you, yang seorang sahaja yang masih mencintai, tapi yang seorang lagi dah moving on, dah mula melepaskan segala kenangan, nak maju ke hadapan, susah juga tu. Yang paling indah mestilah bila dua-dua ada perasaan yang sama. Perasaan sayang tu datang dari kedua-dua belah pihak kan. Sama-sama sayang, sama-sama memahami. Orang kata sehati dan sejiwa lah. Dan itu juga tajuk lagu kita selepas ini, Sehati dan Sejiwa daripada Haslinda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Gen Burung Hantu Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3, 5 saat lagi nak masuk 3.10 minit pagi. Dah pukul 3 dah, dah masuk pukul 3 dah. Ini waktu macam ni, kalau tengok jam pun mungkin ada yang terus terfikir, lah dah pukul 3 dah. Mungkin tadi sibuk main telefon, kata nak tidur. Tapi sekejap lagi sekarang dah pukul 3 dah. Maknanya dah 3 jam dah Gen Burung Hantu menemani Mira. Jadi Mira nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada gambar-gambar tersampai. Nama dia, ui, katanya, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GBH." Waalaikumsalam. "Selamat tengah malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak." Ipoh mari, tak ada sombong, okey? Okey, kita ada juga Janet Zai. Oh, dia hantar gambar stiker TikTok. Stiker TikTok pula. Stiker burung hantu berpusing-pusing. Sebab kita geng burung hantu kan. Dia kata pula, "It is Monday, ya Allah. Tak cukup Monday blues. Diingatkan pula kita hari ni Isnin." Tak apa, jangan risau. Walaupun hari Isnin, mulakan hari anda dengan positif, okey? Kita ada juga Zek Pak Ya, "Salam GBH." Waalaikumsalam. Kita juga ada Jordan Jimmy Tangai, "Salam DJ Mira dan geng-geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Semoga DJ dan semua sentiasa sihat-sihat selalu."

Henti rehat sekejap, kerja tak apa boleh selesai, keselamatan harus diutamakan. Juga pesanan kepada abang-abang lori lain juga, pandu hati-hati seperti yang Jordan kata, kerja boleh selesai tapi keselamatan harus diutamakan. Biar lambat asalkan selamat. Kita juga ada Saljah PI. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi, hadir lapor diri pada National GPH, National FM, sentiasa di hati. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen National GPH bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Waalaikumsalam. Kita juga ada Kak Noisa. Assalamualaikum DJ Mira, manja manis dan geng GPH semua sampai 12.06 pagi, 12 hingga 6 pagi. Selamat tengah malam, National FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Okey, tadi saya menyantuni rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Saya seperti yang saya katakan sebelum ini, saya sudah mula bersiaran di TikTok National FM sentiasa di hati. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Ni'mah House of Shah, kita ada siapa lagi ni kejap ya. Kita ada Hero of the Day, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Someone's Wife, Fika katanya from Cerasia, geng burung hantu dengan suami. Tengah tengok TikTok kita dengan suami dia. Okey, okey. Kita juga ada Ajul Husni, Zakatan, Helmi, Neru Matthew, Saiful Zubahari tadi dah sebut kan. Kita ada Apple, Rusina 1606, Fatimah Man, Nur Azman, Suziana Ahmad 93, Syuk Sukri, Pak Langman, Didi, Kasiran Kasnan, Dahara. Siapa lagi kita ada ni? Kita ada Apple ada kan? Zakatan ada. Oh, Hero of the Day nama dia. Okay. Kita ada Rosan Harun juga. Ada ramai lagi. Seperti yang kita ada Shilan juga. Seperti yang saya katakan, jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk singgah ke TikTok National FM sentiasa di hati. Kita juga Izian Syukuran Official. Terima kasih kerana singgah ke TikTok National FM. DD2026 juga ada. Okey, kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya. Yelah, tadi baru je pukul 12.30 malam, lepas tu pukul 1, lepas tu pukul 2, tengok-tengok dah pukul 3 dah kan. Itulah bila kita dah selesa layan lagu, masa pun berjalan tanpa kita sedar. Dari lagu rock kapak, rock keras, rock rancak, lepas tu kita jiwang sama-sama slow rock, lengkap dah perjalanan kita malam ni. Tapi jangan ke mana-mana sebab kita baru sahaja separuh jalan. Baru je 3 jam geng burung hantu teman Mira. Mira pun baru 3 jam je temankan geng burung hantu. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi. Okey, ini dia lagu seterusnya daripada kumpulan Gigi, Nakal. National FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Bintang daripada budak kacamata masih bersama Mira dalam National FM sentiasa di hati. Kita sudah menghampiri jam 4 pagi. Walaupun 4 pagi saya masih lagi nak menyantuni ni rakan-rakan pendengar saya di buku-buku National FM sentiasa di hati. Kita ada Nikmas, selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Happy bersama National FM sentiasa di hati layan, Kota Baru hadir. Kita ada juga Hasnur Rizal, National FM sentiasa di hati, selamat bertugas, GBH hadir. Hai DJ Mira, oh dia kata Mira on the wall. Selalunya Mira on the wall kan. Ini dia kata Mira on the wall. Jom layan sampai pagi all. Peronda jaket biru sudah mari. Yelah, kita kan apa ni, pakai baju biru kan, peronda jaket biru buat kita. Kita ada juga Lin Roslinda, salam Mira, selamat pagi semua geng burung hantu. Kita ada juga Nani Ani, selam tengah malam, Isnin dah mai, jangan bagi mood lemau menang, kita kasih meriah sikit. GBH, DJ Mira on terus sampai hilang Monday Blues. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Kita ada, saya tak pasti dah baca ke belum, Pak Su Omar, assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen geng burung hantu konti National FM. Semoga diperbudahkan urusan harian dan cerialah selalu hendaknya. Okay. Kita ada juga Jumizan Atan, selamat bertugas DJ Mira, geng wakaf kampung Kangka Caah, sentiasa menemani GBH, support terus. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira, hai GBH dari Sungai Besar. Kita ada Awan Hitam, katanya assalamualaikum GBH, waalaikumsalam. Kita ada juga Azrul Hafiz, assalamualaikum dan selamat tengah malam DJ Mira dalam segmen nasional GBH, waalaikumsalam. Asyik ada stiker nak tidur lagi tu kan. Tak apa, kalau nak tidur silakan tidur, tapi kalau rasa perlukan teman boleh dengan National FM, okey. Kita ada Marsa Saleh, assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas GBH, on terus sampai pagi, sahabat bersama DJ Mira adik manis, semoga terus lancar, dipermudahkan di segmen GBH National FM sentiasa di hati. Kita juga ada Selamat Kamaron, siapa ni, katanya salam DJ Mira geng wakaf 14, Atan, Jo, Lan, Mes dan Bai, ucap DJ Mira terbaik. Okay, terbaik juga anda kerana mendengar National FM. Kita ada Muhammad Jazni, Muhammad Al-Jazni dia apa ni, orang kata letakkan ayat saya juga, tapi tak apa, maksudnya saya rasa dia pun tak nak mandi blues jugalah tu. Jangan mandi blues ya, walaupun Isnin tu sinonim dengan mandi blues, kita tak nak ada mandi blues, kita nak ceria sahaja, okay. Kita ada Aiman Taman Riau Miau, salam Kak DJ and selamat bertugas dan layan National FM di rumah Tawau Sabah, terima kasih Kak, sama-sama. Mak Andak Izzat, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di National FM sentiasa di hati. Jom layan dulu lagu di Radio National FM. Kita ada juga ni Khairul Azlan, okay, dia minta lagu, permintaan lagu, okay. Seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, kita boleh tunaikan lagu tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita ada segmen Nasional Malam, di mana DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Caranya bagaimana? Mudah sahaja. Setiap pagi jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, admin portal buku-buku Facebook National FM sentiasa di hati akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi apa yang anda perlu buat, tunggu sahaja poster itu dimuat naik. InsyaAllah sebelum pukul 9 akan dibuat naik, dan sejurus anda lihat poster itu dimuat naik, terus tinggalkan komen anda, letakkan nama lagu, nama penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Pastikan lengkap ya di komen itu, dan insyaAllah nanti pada hari yang sama DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Okay, kita bukan tak boleh tunaikan lagu, boleh, tapi di segmen yang sudah kita tetapkan, iaitu Nasional Malam. Okay, jadi jangan lupa untuk tunggu poster pilihan bersama 2.0 untuk meninggalkan lagu yang ingin anda mainkan, ingin dengarkan di Radio Nasional FM. Okay, kita juga ada Agustina Agon, katanya selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Hamdan Arifin, assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GPH, waalaikumsalam. Okay, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku, saya nak jugalah menyapa rakan di TikTok kita ni. Saya nampak tadi ada yang dah beri salam. Yang saya dah sebut tadi tu masih ada, alhamdulillah. Kita juga ada sekarang ni Azhari Abdul Baki, assalamualaikum, geng lori ayam hadir, bawa lori elok-elok, okey. Kita ada juga Jasminah Johnny, waalaikumsalam. Kita ada Queen of Smoking 85, kita ada Syed Azmil, kita ada Yus YMC Auto Spana, kita ada Morni Saad, kita ada Mazna, kita ada siapa lagi ni, Syariman juga, dan ramai lagi. Okey, boleh singgah di TikTok National FM untuk berbual dengan mereka dan juga dengan saya. Jangan malu-malu untuk singgah, okey. Baik, sekarang ni dah pukul berapa ni, dah nak masuk pukul 4, berapa saat sahaja lagi. Okey, Mira ada sedikit pesanan ringkas untuk kita sama-sama ingat pagi ini.
Kalau tak mampu nak menggembirakan seseorang dengan kata-kata kita, sekurang-kurangnya jangan jadikan kata-kata kita sebab dia terluka. Bercakap mungkin hanya mengambil masa beberapa saat, tapi kesannya kadang-kadang tinggal jauh lebih lama. Jadi pilihlah kata-kata yang baik. Kita tak rugi apa-apa dengan menjadi baik kepada orang lain. Seperti yang saya bincangkan dengan geng-geng di TikTok juga. Kita hanya nak dengar ayat-ayat murni sahaja, kata-kata murni sahaja. Kenapa nak pilih untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk didengar, untuk dibaca? Sedangkan banyak lagi kata-kata baik yang boleh kita lontarkan supaya orang lain baik-baik saja, orang lain rasa tenang saja dengan kata-kata tu, okay? Jadi sama-samalah kita mengeluarkan kata-kata yang manis, kata-kata yang menenangkan, bukan kata-kata yang boleh melukakan, okay? Okay, saya nak teruskan dengan lagu daripada kumpulan Data, iaitu Gadis Idamanku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebelas malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati kita. Dah pun masuk jam 4 pagi. Sekarang pukul 47 minit pagi. Waktu macam ni suasana mungkin masih sunyi, tapi di Nasional FM kita masih teruskan dengan lagu dan muzik untuk hiburan anda. Jangan risau, Mira masih ada untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, lagu seterusnya ni lagunya Awas. Jadi awas ya, macam saya kata tadi, jangan keluarkan kata-kata yang boleh melukakan hati orang, keluarkan kata-kata yang boleh menenangkan orang. Okey, teruskan dengan Awas daripada KRU. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegar.

Asian. Jangan lupa saksikan Pelana Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA Asian Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank Right Bank, dan Yes dan Ilmu Chen.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: pengsa. Korang mana dia?
1: Itu dia, cari tapak daripada kumpulan senario. Ish, habis semua segala makanan disebut. Telio pula saya. Ada roti bakar, semua. Okey, tak apa. Sikit lagi, beberapa jam je lagi saya boleh habis siaran ni. Okey, tadi cari tapak dengan senario baru saja kita dengarkan. Baru bila kita sebut tapak ni, bukan saja tapak niaga. Dalam hidup kita pun, kita semua sebenarnya tengah mencari tapak. Tapak masing-masing. Tempat yang kita rasa selesa, dihargai dan boleh jadi diri sendiri. Tak perlu kita nak berebut tempat dalam hidup orang lain. Kalau memang ruang tu bukan untuk kita, mungkin ada tempat lain yang lebih baik sedang menunggu. Yang penting teruskan mencari sampai jumpa tempat yang buat kita rasa, ya, di sinilah tempat yang aku sepatutnya berada. Sambil anda sedang mungkin mencari tempat yang sesuai untuk anda tu, saya nak menyantuni rakan yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM. Okey, kita ada Abdul Rahmat. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Taman Delima 2, Johor Bahru, hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH, pendengar baru dari selatan. Oh, selamat datang ke Geng Burung Hantu, Abdul Rahmat. Kita ada Osman, dia hantar stiker gitu. Hai Osman. Kita ada Masyah Rasul, kata selamat pagi. Sebelum melangkah keluar, tenangkan dahulu hati. Sebab seseorang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri akan lebih kuat daripada mereka yang hanya mampu mengalahkan orang lain. Kata-kata hikmat pagi ini daripada Masyah Rasul. Kita ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Isnin. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi. Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti. Salam Isnin, Bos. Salam Isnin juga kepada awak. Kita ada Kak Noah Zila. Assalamualaikum. Mira cantik. Selamat pagi. Semoga ceria selalu. Hadir Kampung Gajah Perak. Selamat pagi Gia Burung Hantu. Selamat pagi juga. Kita ada... juga tadi ada katanya nak minta request lagu kan? Nak minta lagu. Seperti yang saya katakan, untuk minta lagu boleh tapi bukan di Geng Burung Hantu. Kita akan menunaikan permintaan anda insyaAllah di Nasional Malam, iaitu pada jam 9 hingga 12.30 malam. Okey, nanti tunggu sahaja poster pilihan bersama 2.0 untuk anda tinggalkan komen mengenai lagu apa yang anda ingin dengarkan di Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya juga ingin menyapa rakan-rakan di TikTok Live sekarang ni. Ada juga yang berkata dah habis dah siap masak sambal nasi lemak mendengar ceroteh saya. Saya sebenarnya rasa sangat gembira bila saya dengar komen-komen sebegitu. Maknanya tak penatlah saya berceloteh. Boleh dapat ni pasal-pasal lagu, dengarkan lagu untuk anda. Bolehlah buat pahala kan, temankan anda semua. Kita sekarang ni ada siapa ni, Kak Rosita Awang. Kita ada Azumi X, Azrul Hafiz juga ada, Ana Musab ada, Pain 123 ada, kita ada Putri pun ada, kita ada siapa lagi ni, Emir Danish 02, kita ada siapa lagi yang menemani saya ni, kejap ya. Kita juga ada Kak Ma, kita ada Lan Todak 9360317723651. Panjangnya username awak, sangat unik. Kita ada Ayat Zamani, Zaitun, Henry, Salmah Endut, Fatimah Man, L, Khairuddin at 17 para RMD. Kita ada Muza, Cik Mel, Pak Ngelan Man, Sarifah, Syamelur 87. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Anjang, Latif Ihsanuddin. Kita ada MK87, Amy Fazrul. Ada ramai lagi yang sedang menemani saya. Tidak kisahlah daripada awal saya bertiktok ataupun sekarang. Terima kasih kerana memilih Nasional FM kerana untuk menjadi teman pagi anda. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu yang bertajuk Inilah Nasibku daripada Nico. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Gen Burung Hantu Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Kalau anda baru saja buka radio, selamat pagi. Kita sudah pun masuk jam 5 pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, tahniah. Kita dah sampai ke hampir, bukan sampai, kita dah hampir sampai ke garisan penamat. Tinggal satu jam sahaja lagi sebelum Mira undur diri. Tapi apapun, kita teruskan dengan lagu-lagu bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 1. Tapi sebelum itu, ini dia Bila Rindu daripada Rafiq. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
2: Penyakit TB ni adalah disebabkan oleh kuman bakteria Mycobacterium tuberculosis. Dia bukan virus. Kuman TB ini telah lama wujud dan kebanyakan yang kita lihat ni adalah penyakit TB paru-paru, TB pulmonari lah. Boleh katakan 85% penduduk Malaysia dunia adalah penyakit TB paru-paru. Namun begitu, ada juga kes-kes yang ada penyakit TB lain ni. Contohnya penyakit TB meningitis ni, dia menyerang selaput otak. Kalau kita nak faham, kita bayangkan bila seseorang tu yang mengidap TB, dia batuk bersin. Bila kita batuk dan kita bersin, kuman TB tu berada dalam titisan. Kita panggil titisan air. Titisan air ni biasa saiznya kurang daripada 5 mikrometer. Jadi kuman TB berada di dalam titisan air tu. Jadi bila orang yang dekat-dekat dengan dia tu akan mendapatlah terdedah pada kuman TB itu. Jadi kuman TB itu boleh terapung dalam beberapa jam juga. Jadi faktor lain juga main peranan lah. Faktor pengudaraan. Kalau kita baca, faktor pengudaraan itu penting. Bila kurang udara itu bergerak, jadi apungannya lamalah berada di dalam udara. Selain itu juga pendedahan kepada matahari. Ini penting. Dan matahari ini boleh membunuh kuman bakteria TB.
3: Dr. Syazlin Ali Picik, pakar perunding perubatan kesihatan awam, sektor kawalan TB dan KUSTA, bahagian kawalan penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Alfa 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله Pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat dan juga nikmatnya kita masih lagi dikurniakan kesihatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melaksanakan ibadah dan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bersama dengan pertolongan dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikut petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan juga tidak akan menjadi orang yang celaka. Kita sama-sama membincangkan tentang perkara yang perlu kita ambil perhatian. Sebagaimana kita tahu bahawasanya di antara halangan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tipu daya syaitan. Dan sebagaimana syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Syaitan iblis berkata, dengan sebab engkau telah menjadikan aku sesat, maka pasti aku akan menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Tuan-tuan, bagaimanakah kita dapat mengetahui 7 tingkatan tipu daya syaitan yang digunakan untuk menyesatkan manusia, untuk menjerat manusia daripada jalan yang lurus? Sebagaimana kita maklum, maka yang pertama adalah iblis akan menggoda kita, membisikkan kepada manusia, iaitu dengan cara mencegah seorang hamba mengerjakan amal ibadah. Jadi

0: cara pertama iblis untuk mengelakkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan membisikkan kepada kita supaya kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagian ulama mengatakan di antara perkara yang penting yang selalu iblis menjauhkan kita adalah dengan menyebabkan kita tidak mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita maklum, segala ilmu, segala amal ibadah itu mestilah berdasarkan kepada ilmu. Dan kalau kita lihat dalam kitab Matan Zubat, fakullu amalin bighairi ilmin ya'malu fa amaluhu mardudun fala yuqbalu. Setiap amal yang kita buat dengan tanpa ilmu, maka amal kita akan tolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu kita lihat bagaimana iblis menghalang manusia untuk mencari ilmu dalam dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang wajib kita pelajari, yang pertama ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu untuk menjaga iman kita. Sebagaimana firman Allah SWT, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan, dia adalah tiada Tuhan yang berhak sembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usahakan supaya kita nak beramal, kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah kita memaksa diri kita untuk mencari ilmu, khususnya ilmu yang fardu ain, yang kita sebut sebagai pertama ilmu akidah kita, yang kedua ilmu tentang cara bagaimana nak beribadah, dan yang seterusnya adalah ilmu untuk menjadikan hati kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syaitan akan menghalang kita daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak berjaya untuk kita menghalang kita mencari ilmu, maka dia halang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita lihat betapa ramai di kalangan kita, di kalangan umat Islam, yang masih lagi lalai alpa daripada melaksanakan kewajipan solat. Dan berapa ramai umat Islam yang masih lagi alpa dalam menutup aurat. Kan? Ini adalah godaan-godaan syaitan supaya apa? Supaya manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang terhalang daripada menunaikan zakat kerana kecintaannya kepada dunia. Dan berapa ramai orang juga yang tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Kerana apa? Kerana masih lagi terhalang dengan mengikuti hawa nafsu dan juga terpedaya dengan tipu daya syaitan. Bagaimana firman Allah SWT, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu. Syaitan ini menjanjikan kepada kita adalah dengan kefakiran. Sebab tu kita usahakan, paksa diri kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah permudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila seorang hamba itu dilindungi oleh Allah SWT dan dia berjaya menolak bisikan-bisikan syaitan dengan mengatakan, aku sangat memerlukan amal baik. Sebab apa? Sebab aku harus membawa bekal daripada dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang abadi. Bermakna dia dapat melawan tipu daya syaitan. Maka bila seseorang itu berjaya dengan istiqamah melaksanakan ibadah, dengan melakukan kebaikan dan taat kepada Allah SWT, maka syaitan akan melanjutkan dengan caranya yang kedua. Bagaimanakah cara yang kedua? Bisikan syaitan kepada seorang hamba, maka syaitan akan bisikkan kepada hamba itu untuk menunda-nunda mengerjakan amal ibadahnya. Tuan-tuan, kan? Berapa ramai di kalangan kita, tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak ada kesibukan, tidak ada apa-apa yang menjadikan kita, menghalang kita untuk beribadah. Tapi kita disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Maka akhirnya kita menunda-nunda ibadah. Kita melambat-lambatkan ibadah sehingga kita tidak mendapatkan keutamaan dalam ibadah. sebagaimana kita maklum, ulama telah menjelaskan kan, sunnahnya kita menyegerakan ibadah kita, sunnahnya untuk kita segera menyelesaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis akan bisikkan kan, supaya apa, kita melambat-lambatkan, kita masih muda lagi kan, kita masih lagi banyak perkara-perkara yang perlu kita kejar kan, sehingga akhirnya kita melewat-lewatkan ibadah. Kadang-kadang sehingga terlepas pada waktunya kan. Dia solat tapi dilewat-lewatkannya tuan. Dan kadang-kadang bila lewat ni, maka akhirnya terkadang-kadang sehingga terlepas daripada waktunya. Ini juga adalah tipu daya syaitan. Bisikan-bisikan akan sentiasa ada. Tidak akan, kita akan terlepas. Tapi apabila si hamba itu lindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berjaya menolak bisikan itu dengan mengatakan, ajalku tidak berada di tanganmu, maka aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku. Aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk esok hari. Jika aku menunda amalku hari ini untuk esok, maka bila lagi aku nak mengerjakan amal esok harinya? Sebab apa? Sebab setiap hari ada amalannya. Jadi kalau kedua dah berjaya juga. Yang pertama dia tak berjaya, sebab apa? Kita melaksanakan ibadah. Dia bisikkan kepada kita untuk melengah-lengahkan ibadah, melambat-lambatkan ibadah kan, menunda-nunda ibadah kan. Ada orang menunda ibadah, dia nak ibadah tapi dia tunggu umurnya agak lanjut, dia tunggu ketika dah berkahwin, dia tunggu kadang-kadang dah ada anak. Macam-macam lah tuan, bisikan syaitan. Maka kalau dia tak berjaya, maknanya kita istiqomah beramal, datang ke masjid untuk solat berjemaah, solat pada awal waktu kan, maka dia akan masuk kepada yang ketiga. Apa godaan syaitan yang ketiga, bisikan syaitan yang ketiga? Maka syaitan akan membisikkan, menganjurkan kepada kita untuk tergesa-gesa dalam mengerjakan amal ibadah, iaitu beramal ibadah dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan cepat kan? Sehingga kadang-kadang menyebabkan ibadah itu tidak sempurna. Kenapa? Kerana disibukkan dengan keduniaan kan? Maka ia bisikkan kepada kita, syaitan akan bisikkan apa? Tergesa-gesalah, bersegeralah engkau agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ibadah. Kita solat dengan segera cepat kan, kita buat kebaikan dengan tergesa-gesa sehingga tidak dapat menyempurnakan dengan cara yang terbaik. Dia sah tapi tidak dapat menyempurnakan kan, dengan cara yang sebaiknya. Ini adalah cara yang ketiga. Ada orang solatnya laju betul, sekejap je selesai dah. Wujudnya laju, solatnya laju kan. Kenapa? Kerana dia telah dibisikkan oleh syaitan supaya apa? Supaya memfokuskan pada urusan-urusan dunia. Jadi kita lihat dalam diri kita. Tak payah tengok lain kan? Kita tengok diri kita. Adakah perkara-perkara ini? Tapi mungkin bukan selalu. Sometimes. Ada kalanya akan ada bisikan-bisikan apa? Supaya kita solat dengan cepat. Supaya kita solat dengan, tak payah jauh tuan, terawih. Tuan. Kalau kita solat terawih, tuan-tuan suka yang cepat ke yang lambat? Kan? Itu senang gitu kan. Kita semua pilih yang cepat. Kenapa? Itulah tahap iman kita. Kan? Kita pilih 8 ke 20. Banyak lagi memilihlah 8. Kan? Lepas je 8, banyak dah. Separuh daripada jemaah hilang. Kadang-kadang tinggal beberapa soft saja. Ini adalah tipu daya syaitan. Tapi tetap ibadahnya sah.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.31 minit pagi dan Mira nak ajak anda semua renungkan satu perkara sebentar. Kadang-kadang kita terlalu memandang jauh ke hadapan, mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk menoleh kepada jalan yang sudah kita lalui sebelum ini. Mungkin hari ini kita masih belum berada di tempat yang kita impikan. Tapi percayalah, setiap langkah kecil tetap membawa kita ke suatu tempat. Dan kalau perjalanan terasa terlampau panjang, sesekali tolehlah ke belakang. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengingatkan diri betapa jauhnya kita sudah melangkah. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Yang bermaksud, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Riwayat Muslim.

0: 100.9 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Isnin buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Terima kasih. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini 6 pagi hingga 10 pagi teh tarik kopi O. Edisi hari ini Isnin 28 September 2026. Bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari yang pertama minggu yang ke-37. Siapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dan kehidupan dan moga cerai-cerai selalu. Amin. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepal 5.54 minit pagi. Zon 2 Sabak Benar Kuala Selangor 5.56 minit pagi. Zon 3 Kelan Kuala Langat 5.55 minit pagi. Jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh. Daripada kami, Selangor FM.

والكتاب المبين.

ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Tepat 6.33 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah masih lagi dalam jam yang pertama Teh Tarik Kopi. Oh, saya Awan akan temani anda hingga ke pukul 10 pagi nanti. Okey, sedikit perkongsian info semasa untuk anda. Mangsa ribut sebenarnya lega bantuan Yayasan MBI ringankan kos baik pulih. Atap tercabut dan juga kediaman digenangi air selepas hujan mencurah masuk ke rumah antara pengalaman mencemaskan yang dilalui penduduk Kampung Batu 3 di Semenyih ketika dilanda ribut pada 18 Julai lalu. Jadi bagi Afifuddin Syafruddin, atap rumahnya diterbangkan angin sehingga menyebabkan bahagian dalam kediaman digenangi air hujan, dan katanya kerosakan itu segera dibaikkan dalam tempoh 3 hari dengan mendapatkan khidmat kontraktor melibatkan kos kira-kira RM300. Katanya ketika ditemui pada majlis serahan sumbangan bencana ribut di Kampung Batu 3 Semenyih semalam, bantuan yang diterima dapat bantu tampung sedikit kos baiki atap rumah katanya. Sementara itu, Mazila Sulaiman berkata keadaan ketika kejadian mencemaskan apabila atap rumahnya turut diterbangkan angin sehingga hujan mencurah masuk ke dalam kediaman dan kawasan belakang rumah turut dinaiki air, manakala kos untuk baiki keseluruhan kesokan mencecah ratusan ringgit. Jadi katanya bantuan yang diterima mampu ringankan beban mereka beliau sekeluarga selepas terpaksa tanggung kos membaiki atap rumah. Kesukaran yang dilalui kedua-dua mangsa itu diringankan menerusi bantuan susulan Yayasan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau Yayasan MBI yang disalurkan kepada 29 mangsa ribut di Kampung Batu 3 semalam. Bantuan berkenaan diberikan dalam jumlah berbeza mengikut tahap kerosakan yang dialami setiap mangsa. Ketua Yayasan MBI Ahmad Azri Zainal Nur berkata bantuan itu diharap dapat ringankan beban mangsa dalam menanggung kos pembaikan walaupun tidak dapat menampung keseluruhan kerugian yang dialami. Alhamdulillah, moga sumbangan yang diterima dapat meringankan beban mereka yang terkesan, mangsa-mangsa yang terkesan. Amin.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 100.9 FM.
1: Refleksi.
2: Belajar berhenti untuk kembali hidup. Tarik nafas perlahan. Tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Dalam hidup yang bergerak terlalu laju hari ini, pernahkah kita berhenti sekejap? Bukan kerana penat badan, tetapi kerana hati terasa penuh. Hari-hari kita diisi dengan kejaran, kejar masa, kejar tanggungjawab, kejar jangkaan orang lain. Tanpa sedar, kita lupa satu perkara yang paling asas menghadirkan diri dalam hidup sendiri. Cuba sekarang, tarik nafas perlahan, biarkan dada mengembang dan lepaskan dengan tenang. Kadang-kadang, yang kita perlukan bukan jawapan, tetapi ruang untuk bernafas. Bukan semua perkara perlu diperbetulkan hari ini. Bukan semua rasa perlu dijelaskan. Ada masanya kita hanya perlu mengaku bahawa kita sedang letih. Dan itu tidak mengapa. Hidup ini bukan perlumbaan untuk menjadi paling kuat. Ia perjalanan untuk menjadi paling sedar. Ada saatnya Tuhan mengajar kita melalui kesunyian. Ada waktunya dia mendekat, bukan dengan memberi, tetapi dengan mengosongkan, supaya kita kembali melihat apa yang benar-benar penting. Tenang bukan bermaksud hidup tanpa masalah. Tenang ialah apabila hati tahu ke mana mahu kembali, apabila dunia terasa sempit. Maka hari ini, sebelum kita terus melangkah, belajarlah berhenti sekejap. Bukan untuk lari daripada hidup, tetapi untuk kembali hidup dengan lebih jujur, lebih perlahan dan lebih dekat sebagai seorang hamba. Saya Dr. Azli Arifin. Kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
1: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

6:63 minit pagi waktu ini. Selamat pagi, salam pagi Isnin buat anda pendengar Selentin Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Okey, sebelum kita ke pusat berita RTM Angkasapuri Kuala Lumpur untuk utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah, 161.3 kg sampah dikutip dalam program Bersih Pantai Murid Baru. Majlis Perbandaran Kuala Langat MPKL memaklumkan program sempena sambutan Hari Pembersihan Pantai Antarabangsa International Coastal Clean Up Ocean Conservancy 2026 itu disertai oleh 200 peserta. Jadi hasil usaha gigi para peserta sebanyak 161.3 kg keseluruhan sampah berjaya dikutip. Jadi bagi pastikan pengurusan data sistem yang bersistematik, catatan kutipan sampah dilaksanakan menggunakan aplikasi Clean Swell atau Reef Check Malaysia. Jadi menurut MPKL dalam satu kenyataan di media sosial, program itu melibatkan kaki tangan sektor awam dan swasta, persatuan penduduk, pertubuhan bukan kerajaan, NGO, sekolah serta institusi pengajian tinggi IPT. Aktiviti utama dalam program itu merangkumi pembersihan pantai selain pertandingan sampah siapa paling berat sebagai antara usaha galakkan pelibatan peserta dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir pantai. Program ini turut disertai Amat Mulia Tengku Datin Paduka Setia Zata Shah bersama Wakil Komuniti Ketua Jabatan serta Warga Kerja MPKL. Menurut MPKL, inisiatif itu selaras dengan pelan tindakan di bawah pengurusan pantai bersepadu ICM Negeri Selangor dan dilaksanakan secara konsisten setiap tahun sejak 2017. Jadi, melalui pelibatan orang awam khususnya golongan remaja dan kanak-kanak, program ini pupuk semangat kerjasama dan juga tanggungjawab bersama dalam pelihara pesisiran pantai. Usaha berkenaan juga turut menyokong matlamat pembangunan mampan SDG merangkumi kepada perubahan iklim, hidupan air dan darat serta perkongsian untuk matlamat. Jadi sebanyak 161.3 kg sampah berjaya dikutip menerusi program pembersihan pantai bersepadu di Pantai Murid Baru semalam. Okey, selepas ni kita akan ke pusat berita RTM Angkasapuri Kuala Lumpur untuk ikuti utama 7 pagi dan juga disusuli dengan hari ini dalam sejarah. Dan sekembalinya ke Selangor FM, kita akan bersama-sama memasuki jam yang kedua. Teh tarik kopi O. Saya Awan terbang solo hari ini hingga ke pukul 10 pagi nanti.

kita. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Trafik sesak di lebuh raya Utara Selatan E2 selepas keluar Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Dikesan sepelahan dari Bukit Rimau ke Highcom juga kewajipan susur ke Subang Jaya. Manakala di lebuh raya Max, trafik sesak di Seri Kembangan menghala ke Bukit Jalil, juga Bukit Jalil menghala ke Kuchai Lama. Dalam pada itu, di lebuh raya Best Raya, trafik pelan di lokasi berikut: UPM ke UPM ke Plaza Tun Mais Utara, Palakong ke Demais, Salak Selatan ke Pusat Bandar, juga Istana Link ke Jalan Istana. Mohon jangan pelankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: For Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 7.21 minit pagi. Alhamdulillah, dah pun masuk jam yang kedua segmen Teh Tarik Kopi O. Saya Awan temani anda hingga ke pukul 10 pagi nanti. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda kekal melekat bersama-sama kami dan terus setia memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Terima kasih. Terima kasih juga pada sahabat pendengar Selangor FM yang sudi hantarkan kiriman WhatsApp. Ada Tuan Haji Wan Saman Naim dari Batu 37 Darat, sahabat Benam, katanya balik dari masjid terus dengar radio, nak dengar apa-apa ada berita-berita yang berlaku hari ini. Alhamdulillah di Sabah cuacanya cerah di awal pagi. Terima kasih banyak Tuan Haji Wan Saman Naim untuk kiriman. Siap kemas kini cuaca di Sabah Benam, cuaca cerah di awal pagi. Terima kasih. Okey, nak kongsi dengan anda berita gembira tentunya. Kontinjen Malaysia melengkapkan sasaran 6 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas jago squash NYO dan Siva Sanggari masing-masing pertahankan kejuaraan perseorangan lelaki dan wanita hari ini. Kita tepuklah sikit. Okey, kejayaan berganda ini bukan sahaja melengkapkan sasaran pingat emas, malah beri penutup gemilang kepada kempen hari ke-9 Malaysia pada Temasya 4 tahun sekali ini. Tumpuan bukan hanya terarah kepada squash apabila beberapa cabang lain turut catatkan perkembangan positif, termasuk acara terjun yang menyumbang 2 pingat kepada kontinjen negara. Gandingan Eric Harrell, Elvis Presley menghadiahkan pingat perak menerusi acara 10 meter platform seirama lelaki dengan kutipan 377.52 mata di Pusat Akuatik Tokyo. Manakala Ong Keying, Li Yat King meraih pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjar seirama wanita dengan 243.72 mata. Pencapaian itu menyaksikan skuad terjun terus mainkan peranan penting dalam pemburuan pingat Malaysia selepas Yong Rui Ji, Nur Kayum Nazmi Muhammad Nazim meraih pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjar seirama lelaki sehari sebelumnya. Dalam acara olahraga, Danish Iftikhar Muhammad Rosli menamatkan saingan akhir 200 meter lelaki di kedudukan ke-6 dengan catatan 20.89 saat, sekaligus merekodkan catatan terbaik musimnya. Pelari muda negara itu sebelum ini melakar sejarah apabila menjadi wakil Malaysia pertama mara ke peringkat akhir acara berkenaan di Sukan Asia selepas 24 tahun. Bagi acara badminton, gandingan pelitan M. Tinaah memastikan Malaysia sekurang-kurangnya meraih pingat gangsa selepas masa mara ke separuh akhir bergu wanita sekaligus menamatkan penantian 12 tahun negara untuk kembali menaiki podium acara itu. Bagaimanapun, Goh Zife dan juga Nur Izzuddin Mamat Rumsani terkandas di suku akhir bergu lelaki sekaligus menutup cabaran mereka dalam saingan individu. Secara keseluruhan, pencapaian semalam memperlihat sumbangan pingat Malaysia datang daripada beberapa cabang berbeza, bukan sekadar 2 pingat emas yang melengkapkan sasaran. Acara terjun menambah 2 pingat, manakala badminton, olahraga dan squash terus memberikan perkembangan positif ketika termasya memasuki fasa akhir. Dengan sasaran 6 pingat emas kini sudah dicapai, alhamdulillah, perhatian Malaysia selepas ini beralih kepada usaha menambah keseluruhan pingat. Perhatian Malaysia selepas ini beralih kepada usaha menambah jumlah keseluruhan pingat dalam baki saingan sebelum temasya melabuhkan tirai pada 4 Oktober ini. Jadi alhamdulillah, Malaysia berjaya capai sasaran 6 pingat emas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kita tepuklah lagi. Beribu-ribu tahniah buat kontinjen negara Malaysia yang berjaya mencapai sasaran 6 pingat emas di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026.

Okey, selepas ini macam biasa, kita ada sembang two sen. Kita nak buat topik-topik, kita buat topik santai saja hari ini. Nak tanya pendapat anda lah untuk topik sembang two sen hari ini. Jom kita layan ala lagu gemuruh suara khas buat kontingen Malaysia di Sukan Asia Aisyah Nagoya 2026.

0: Assalamualaikum, orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O, setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Avicii baru saja berlalu dengan Wake Me Up, membawa kita sekarang ini 7:35 minit pagi. Masih lagi dalam jam yang kedua bagi segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan macam biasa 7:35 minit pagi, kita nak orang kata buka topik lah, sembang-sembang santai kita berjemaah ya, saya dan juga anda dalam
1: Sembang Tu Set.
0: Okey, macam yang saya kongsikan tadi, saya nak tanyalah dengan pendapat anda. Walaupun hari ni hari Isnin, janganlah orang kata dibelenggu mandi blues. Dan tujuan saya buat topik ni bukanlah nak buat anda sedih ke, lemau ke, tidak. Cuma nak berkongsi, nak anda kongsi dengan saya sebenarnya. Okey, ada satu perkara tentang masalah dalam hidup kita ni. Kadang-kadang bukan kita tak nak bercerita dan bukan juga kita tak percaya pada sesiapa. Cuma kita dah terlalu biasa berkata, tak apa, aku boleh hadap. Kita selalu senyum depan orang, kita teruskan kerja kita, kita layan ahli keluarga kita macam biasa. Tapi sedangkan dalam hati ni ada sesuatu yang kita simpan seorang diri. Ada orang bila terluka, dia menangis dan cari seseorang yang dipercayai untuk bercerita. Tapi ada juga yang pilih untuk diam. Kerana dia takut bila dia mula bercerita, air matanya pula yang akan khianati segala yang selama ini cuba disembunyikan. Dan kadang-kadang orang yang paling banyak berkata, saya okey, sebenarnya adalah orang yang paling lama sedang cuba untuk kuat. Jadi saya pagi ni saya nak tanya anda, sambil-sambil tu kita tanya hati kita sendiri. Bila ada masalah, anda jenis yang suka pendam atau lebih selesa untuk luahkan? Kalau anda pendam, kenapa? Adakah takut menyusahkan orang? Atau takut dihakimi? Atau mungkin juga anda sudah terlalu biasa selesaikan semuanya seorang diri? Dan jika anda milih untuk meluah pula, siapa insan ataupun orang atau individu yang anda cari? Kenapa dia yang anda pilih? Mungkin di sebalik jawapan anda ada sebuah cerita yang selama ini tidak pernah anda ceritakan kepada sesiapa. Jadi pagi Isnin yang indah ini, saya nak anda kongsi dengan saya. Kalau anda ada masalah, anda jenis suka pendam atau lebih selesa meluahkan? Kalau pendam, kenapa? Kalau meluah, kepada siapa dan kenapa orang itu yang anda pilih? Boleh kongsi dengan saya. Kalau anda suka mesej, anda boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Itu kalau anda suka mesej. Kalau anda suka call, suka buat panggilan, ada dua talian tersedia, pilih satu antara dua. 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Jadi di pagi Isnin yang indah ini, jangan orang kata lemau-lemau, jangan sendu-sendu, jangan mandi blues. Anda kongsi dengan saya. Kita nak release sebenarnya, kita nak mulakan minggu yang baru, jadi kita nak release apa orang kata beban yang anda pikul. Anda kongsi dengan saya. Kalau anda ada masalah, anda suka pendam atau anda suka luah? Kalau anda suka pendam, kenapa? Kalau anda suka luah, anda biasanya luah kepada siapa dan kenapa insan itu yang anda pilih? Boleh kongsi dengan saya untuk Sembang Tu Set hari ini. Jika anda ada masalah, anda lebih selesa untuk pendam atau luahkan? Kongsi dengan saya tunggu anda, okey? Lepas ini ada info trafik terkini untuk anda. Akan melekat bersama-sama kami dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM. Lagu ini untuk anda daripada Aizat Amdan, Jangan Menangis.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut, iaitu di NKV.

0: Tak Bandar Raya. Manakala di Lebuh Raya Ilik, pelan dari Bandar Gamuda Cove ke Bandar Suruhanjaya Putra, USJ ke Ibu Utara, juga persimpangan Nusa Putra menghala ke Cyberjaya Putrajaya. Dalam pada itu, di Lebuh Raya Grand Saga, pelan dari Taman Connaught menghala ke Jalan Ceras. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak baki kad debit kad tas senggol e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, itu dia Aida Jebat baru saja berlalu dengan nakal-nakal-nakal membawa kita. Sekarang ini 7.50 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat pendengar Selangor FM yang sudi hantarkan kiriman di WhatsApp. Terima kasih. Kak Liza dari Sungai Perak katanya, selamat bersiaran 6.10 pagi. Semoga dipermudahkan segala urusan, sihat dan ceria sentiasa. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Kak Liza, doa yang sama juga buat Kak Liza. Moga dipermudahkan segala urusan. Moga sihat-sihat selalu, ceria-ceria selalu. Amin. Tuan Wang Kajang, salam pagi Isnin juga buat Tuan Wang Kajang. Hari ini Tuan Wang Kajang kata pergi klinik kesihatan ambil darah. Sambil tu layan TTKO. Ya betul, hari ini saya terbang solo. DJ Apis kurang sihat hari ini. Sama-sama kita doakan kesembuhan buat DJ Apis, okey? Amin, ya Rabbal Alamin. Okey, untuk Sembang Tu Sen hari ini.
1: Sembang Tu Sen.
0: Tanyalah dengan anda. Jadi kalau anda ada masalah, anda suka pendam atau anda suka luah? Kalau pendam, kenapa? Dan kalau luah, kepada siapa dan kenapa orang itu anda pilih? Kita terima pemanggil. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DJ Awan.
0: Selamat pagi Tam.
2: Ya, yes, saya.
0: Sihat ke awak?
2: Sihat, alhamdulillah, macam inilah seadanya.
0: Alhamdulillah, baik-baik, mudah-mudahan baik-baik adanya. Amin.
2: Amin, macam tu juga untuk DJ Awan.
0: Terima kasih banyak untuk doa Tam. Okey Tam, untuk topik hari ni, Tam kalau ada masalah problem kan, suka pendam ke luah dan kenapa?
2: Kalau saya, saya ada masalah problem ni, saya lebih suka meluah. Saya lebih suka meluah lah DJ Awan.
0: Meluah, okey, dengan?
2: Saya kebiasaannya, saya biasa meluah sekarang ni dengan isteri lah.
0: Okey.
2: Sekarang dengan isteri lah. Kalau dulu, kita banyak bercerita dengan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang kawan-kawan kita sendiri pun, ada kalanya makan kawan juga.
0: Betul.
2: Dia tahu kan masalah kita. Macam seolah dia dah anggap, oh rahsia, rahsia kau semua dalam poket aku. Jadi kalau aku buat apa-apa pun, kau takkan boleh buat balik. Gitu.
0: Konon-konon kau rahsia kau dah, aku dah pegang rahsia kau lah, jadi aku boleh buat apa saja pada kau, macam tu.
2: Seolah-olah lebih kurang gitu. Kadang-kadang waktu kita luah dulu, pengalaman kita dengan kawan, dengan seorang kawan, dia kita pada kita dia seorang motivator yang baik tau.
0: Okay.
2: Dengan pandangan-pandangan dia. Tapi bila dah jadi sebaliknya, kalau dia dah macam ni, aku tak tahulah, terpulang kau lah, pilihan di tangan kau lah. Macam tu je. Bila kadang-kadang bukan kita mengharapkan masalah tu selesai tau di jawan.
0: Betul.
2: Sekurang-kurangnya ada dia boleh jadi pendengar yang baik. Macam contoh saya cerita sesuatu dengan DJ Awan. DJ Awan, saya dia gini. Kalau pendapat dia tu tak seperti mana yang ni pun hasil dia, tapi sekurang dengan pendapat dia tu boleh kita jadikan motivasi untuk diri kita juga.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Tapi semua okeylah, sekarang ni ada orang rumah, boleh cerita dengan rumah ya dok.
2: Kan? Sebab kadang-kadang betul je Awan, masalah dia sendiri pun dia tak tertanggung. Tapi dia sanggup jadi pendengar untuk orang kata, bila kita hilangkan kita punya rasa penat. Sebab tu bila kata kita balik-balik kerja penat kan, dia jadi pendengar kepada kita ni. Bukan kita nak mesti nak, oh aku balik kerja kau mesti sediakan air, kau mesti sediakan apa-apa yang patut tak ada. Kalau dia datang dekat kita pun, dia tanya hari ni okey ke tak okey, macam mana pelanggan. Bila itu pun dah sejuk hati kita dan kita luah segala masalah dia jadi pendengar, walaupun sebenarnya masalah dia pun tak tertanggung. Gitu.
0: Kalau alhamdulillah. Kalau rumah pun dia bercerita dengan Tam ke?
2: Orang rumah ada benda yang dia boleh cerita, ada benda yang dia tak cerita jugalah. Macam dia sendiri dia berbeza. Dia pada dia memendam lebih baik, sebab pada dia biarlah dia tanggung, biarlah orang tak tahu apa yang dia rasa.
0: Oh macam tu.
2: Berbeza.
0: Okey. Tapi kalau di luar orang tak menjadi mendengar lah kan, mestilah.
2: Kalau di luar kita mendengar lah dan kita cuba juga macam mana dia usahakan untuk kita, dan sedaya mungkin kita cuba juga sedaya mungkin bagi idea apa yang boleh kita buat, apa yang boleh dibuat kan. Kalau dia tak boleh, tak boleh buat apalah.
0: Tapi itulah, dalam pada kita nak diingin didengari, dalam masa yang sama kita juga kena usaha jadi pendengar yang baik. Betul tak Tam?
2: Betul.
0: Okey. Baik, kalau Tam pilih meluah, terutamanya meluah pada orang rumah. Kalau rumah pula dia pilih lebih banyak pendam lah.
2: Ya, betul.
0: Okey, baik.
2: Kalau macam benda, selagi benda tu tak ada benda yang betul-betul serius, dia tak akan cakap.
0: Oh.
2: Macam tu.
0: Melainkan kalau dah tak tertanggung tu, baru dia cerita lah.
2: Ya, betul.
0: Okey, baik-baik. Faham-faham. Okey, baik, Tam. Terima kasih banyak untuk perkongsian, Tam.
2: InsyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia perkongsian Tam untuk topik Sembang Tusen hari ini. Bila ada masalah, anda lebih suka pendam atau anda lebih suka luah? Kalau suka pendam, kenapa? Dan kalau anda suka luah, kepada siapa anda luah? Dan kenapa anda pilih orang itu untuk luah? Kak Zaini dari Puchong katanya suka pendam, tak suka luah kepada orang lain. Terima kasih banyak Kak Zaini. Tapi kenapa suka pendam tu? Oh, sebab tak suka luah pada orang lain. Okey, faham. Terima kasih banyak Kak Zaini dari Puchong untuk perkongsian. Okey, Tam dah berkongsi, Kak Zaini dari Puchong juga dah berkongsi. Anda pula bagaimana? Boleh hantar, kalau anda suka call macam Tam, anda boleh hubungi Kunti pada jam yang kedua nanti. 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Pilih satu antara dua. Atau anda, kalau anda suka mesej macam Kak Zaini, anda boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Topik Sembang Tusen hari ini, anda suka pendam kalau ataupun anda suka luahkan kalau anda dibelenggu masalah. Kalau suka pendam, kenapa? Dan kalau anda suka luah, kepada siapa anda luah dan kenapa insan itu anda pilih? Segalanya di jam yang ketiga nanti, kita ada doa duha, kita ada info trafik terkini dan juga kita ada rancangan khas Merafak Kasih pada 18 pagi nanti. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Selangor FM bawakan temubuat eksklusif bersama-sama tokoh-tokoh yang dekat, yang mengenali dan juga yang bersama-sama dengan tuanku. Jadi untuk pagi ini, siaran episod yang pertama Merafak Kasih, kita dengarkan perkongsian istimewa bersama Datuk Munasor Haji Ali Asak, Pengurus Besar Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz. Dengarkan episod pertama Merafak Kasih 8.15 pagi nanti. Dan selepas itu kita akan sambung lagi sembang-sembang santai dalam Sembang Tusen dalam Tertarik Kopi O, Selangor FM, pilihan tepat. Lagu ini untuk anda daripada Dimasif, Jangan Menyerah.